Hari ini sebanyak 30 peserta dinyatakan lolos dalam kurasi dalam kegiatan Sayembara Sastra Cipta Puisi yang digelar dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra 2026. Penetapan peserta tersebut berdasarkan hasil kuratorial Sayembara Cipta Puisi yang dilaksanakan oleh tim kurator di Sekretariat Lamban Budayan Nuswantara Lampung Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Proses kurasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek meliputi tema, terus juga ada originalitas, kekuatan bahasa serta pendalaman makna karya puisi peserta. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, Bina Mungaki. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis tahun 2026. Kesiapan Pekon Sakai sebagai wakil Kabupaten Pesisir Barat menjadi fokus dalam rapat lintas sektoral. Persiapan penilaian RBI atau Desa Tapis Pekon Sakai tahun 2026 yang digelar di Aula Hotel Kurma, Kecamatan Pesisir Tengah pada Kamis kemarin. Dalam rilis Diskominfotiksan Kabupaten Pesisir Barat, rapat tersebut dibuka oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat, Arman Ahyuni, yang juga dihadiri oleh Ketua TPPKK Kabupaten Pesisir Barat, Dian Hardianti Dedi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Irham Nudin, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Rahmat Cak, kemudian ada Camat Pesisir Tengah dan lainnya. Ahmad Ahyuni menyampaikan dalam program Ruang Bersama Indonesia atau RBI, Desa Tapis merupakan bentuk nyata kepedulian dalam membangun lingkungan dan desa yang inklusif, ramah perempuan dan anak, mandiri serta kreatif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurutnya Pekon Sakai telah dipercaya menjadi salah satu lokasi sekaligus wakil Kabupaten Pesisir Barat yang akan mengikuti penilaian RBI adalah Desa Tapis pada 7 September 2026 mendatang. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan perhatian dan komitmen penuh agar seluruh indikator serta kebutuhan penilaian dipersiapkan secara maksimal, matang dan terpadu. Demikian Minda Muagi, waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
3: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
2: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
3: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
2: Jadi mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
3: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
2: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
3: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
4: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
5: Semangat belajar!
6: 4 FM Suara Budaya.

Winda mewakili siapa nih yang susah banget untuk bisa bergerak aktif? Meskipun di tengah rutinitas yang padat, banyak orang juga yang ngerasa gak punya waktu untuk olahraga. Padahal menjaga kebugaran tidak selalu harus dilakukan dengan latihan yang berat atau pergi ke pusat kebugaran. Nah, salah satu aktivitas fisik yang sederhana, yang mudah dilakukan dan punya banyak banget manfaat adalah berjalan kaki. Jadi meluangkan waktu sekitar 30 menit setiap harinya itu bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus bisa meningkatkan kualitas hidup ternyata Mina Muaki ya. Nah, berjalan kaki secara rutin itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi aktivitas ini juga mampu melancarkan sirkulasi darah, membantu mengontrol tekanan darah, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular kayak penyakit jantung dan juga stroke. Selain itu, berjalan kaki juga membantu membakar kalori sehingga mendukung pengelolaan berat badan apabila diimbangi dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, gak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, ternyata berjalan kaki juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Karena saat berjalan, tubuh itu melepaskan hormon endorfin yang bisa membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan membuat tubuh kita terasa lebih rileks. Karena berjalan kaki kayak di taman, ataupun di area hijau, atau nih Mina Muaki di lingkungan yang nyaman, juga bisa memberikan efek menenangkan, serta membantu menyegarkan pikiran setelah menjalani aktivitas yang padat ya. Jadi kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari, itu bisa meningkatkan kekuatan otot, dan menjaga kesehatan tulang, serta persendian. Nah, aktivitas ini juga melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, sehingga bermanfaat bagi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Bahkan Mina Muaki memilih jalan kaki untuk perjalanan jarak dekat atau menggunakan tangga dibandingkan lift, itu juga bisa menjadi cara sederhana untuk menambah aktivitas fisik harian kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap Agustus, Merah Putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi Merah Putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Dan hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Suara Budaya Lampung.
4: Waktu jam 8.

Waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat, Minamuaki. Pagi hari ini informasi masih kembali kami ambil dari rri.co.id. Informasi di pagi hari ini Minamuaki. Dan kali ini Minamuaki, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menerima audiensi jajaran Badan Pertahanan Nasional atau BPN Provinsi Lampung yang berlangsung di ruang rapat lantai 4 komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat pada Kamis kemarin. Dalam audiensi tersebut, Pemkab Pesisir Barat diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Zukri Amin, yang juga dalam pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPM Provinsi Lampung, khususnya dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bidang pertanahan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, kali ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah yang membutuhkan. Salah satunya melalui pembangunan jembatan gantung Wai Pemerihan di Kecamatan Bengkunat. Dan komitmen tersebut juga ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan gantung Wai Pemerihan yang dilakukan oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan pada Kamis kemarin. Bertempat di lokasi pembangunan jembatan di Kecamatan Bengkunat, ia menyampaikan bahwa pembangunan sarana transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar akses serta menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Demikian Minamuaki, waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktunya selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Eh, jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan

Karibo dan juga Jason Zeran Wayaseka ya, yang lagi rindu kampung halaman. Semoga lagu-lagu tadi juga bisa memberikan kehangatan ya akan kampung halamannya. Nah, kali ini untuk Anda Bina Mulaki pagi hari ini masih kembali bersama kami di Helauni pagi ini, dan tentunya untuk Anda ya yang kayaknya hari weekend hari ataupun hari Sabtu ya, Sabtu dan juga Minggu gak bisa menikmati suasana liburnya karena memang harus kerja cari cuan gitu ya Mina Mualki ya, apalagi di tengah terik cuaca yang cukup panas banget nih dalam beberapa waktu terakhir. Dan tentunya Mina Mualki ini menuntut kewaspadaan ekstra, terutama untuk Anda yang terus harus beraktivitas di luar ruangan seperti pekerja-pekerja lapangan ya Mina Mualki ya, mulai dari para pengemudi ojek online, terus ada pedagang kaki lima hingga petugas kebersihan, yang tentunya ini menjadi kelompok rentan terpapar resiko kesehatan akibat suhu yang cukup ekstrim. Nah, paparan sinar matahari yang menyengat tanpa perlindungan bisa memicu berbagai masalah kesehatan kayak dehidrasi, sunburn, atau kulit terbakar matahari, hingga kondisi berbahaya seperti exhaustion atau head stroke ya, atau terlalu panas kepanasan gitu ya Mina Mualki ya. Dan tentunya Mina Mualki, ada beberapa langkah yang wajib dilakukan saat terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan di tengah cuaca cukup terik. Yang pertama, kita harus pastikan kita juga harus tubuh kita mendapatkan asupan air putih ya, ataupun cairan yang cukup, karena saat beraktivitas di bawah terik matahari, tubuh kita ini kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih cepat keluar dari tubuh kita melalui keringat. Nah, bagi para pekerja itu sangat disarankan untuk membawa botol air, air minumnya atau tumbler, dan meminumnya secara berkala. Hindari mengandalkan minuman bersoda, tinggi gula ataupun tinggi kafein karena bisa mempercepat proses dehidrasi tubuh ya. Jadi minum tanpa harus menunggu haus ya Mina Mualki ya. Jangan lupa juga Mina Mualki, gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar serta bisa menyerap keringat seperti katun, karena kita juga bisa memilih pakaian berlengan panjang atau menggunakan manset untuk melindungi kulit lengan ya dari paparan langsung sinar UV. Dan bagi para pengemudi ojol dan para pedagang juga disarankan memanfaatkan jaket berwarna cerah, topi, serta kacamata hitam untuk melindungi mata dari silau dan debu di jalanan. Selanjutnya Mina Mualki, tabir surya atau sunscreen juga jangan lupa ya. Kita bisa mengoleskan tabir surya atau sunscreen minimal SPF 30+ pada bagian kulit yang terbuka seperti wajah, leher, dan tangan sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga mengoleskan ulang atau reapply pada 2 hingga 3 jam sekali, terutama jika tubuh banyak berkeringat. Jangan memaksakan diri berada di bawah terik matahari terlalu lama, cari area berteduh yang sejuk ya, setiap beberapa jam sekali untuk menurunkan suhu tubuh. Bagi para pengemudi ojol juga disarankan memanfaatkan waktu jeda antar pesanan untuk berteduh di bawah tempat yang cukup rindang. Penting juga nih Mina Mualki, bagi para pekerja lapangan untuk peka terhadap respon tubuh diri sendiri. Jika mulai merasakan gejala pusing, mual, lemas berlebihan, ataupun jantung yang berdetak kencang atau kram otot, segera hentikan aktivitas, pindah ke tempat yang sejuk, dan minum air dingin secara perlahan. Menjaga kondisi fisik di tengah tuntutan pekerjaan luar ruangan itu memang bukan hal yang mudah ya Mina Mualki ya. Tapi semoga dengan persiapan tadi dan kepedulian terhadap sinyal-sinyal di tubuh kita, resiko gangguan kesehatan akibat cuaca yang cukup panas yang ekstrim ini bisa dapat diminimalkan, sehingga aktivitas harian bisa tetap berjalan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
2: Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Di kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak, orang Sunda.

0: Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
2: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah haji ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Aapi si empai don yang minta kau nikulasi.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah sampai ku cawa ku jeno bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo uai somos kem kelima.
1: Kita biasanya ke holon kengilu sih. Aka sa ember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mak liam kono sih niko kaji sih.
2: Iyo uli ku liat stok uai mau limpa. Mulanya aku ngusung derung kan derung kan oko kam siluni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
1: Nyak juga kan wa anak kajong sih butuh uai. Yang kalian nak niku gaw, tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gaw kau kerjini sa.
2: Yu mawat kalau jemoh labung gedok men, somoh kulatap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku inji gawo oleh somoh ku kering jam tasa kemakau.
1: Ya kime kekhlas ke kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemal kiwat duit kekencan
1: ke dunia lagi, aku gawe uai nawe. Kekalau diku mak kecahak di uai ku, aku
2: terima kasih, Matt, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Minum Walki kembali kami hadirkan Wakcha pukul 9 waktu Indonesia Barat. Latihan bersama Platoon Exchange Latma Platek 2026 antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan United States Mariners Corps atau USMC resmi ditutup oleh Komandan Brigif 4 Mar BS Kolonel Marinir Kang Budi Raharjo melalui upacara yang dilaksanakan di lapangan Apel Batalion Infanteri 7 Marinir di Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada Jumat kemarin. Dan Latma Platek 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dalam melaksanakan tugas. Melalui latihan ini, prajurit mengasah kemampuan teknis dan taktis, kedisiplinan, serta koordinasi dan kerjasama antar unsur yang terlibat. Seluruh rangkaian latihan telah dilaksanakan aman dan lancar, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, pelaksanaan hasil latihan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan prajurit dalam menghadapi tugas selanjutnya. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, kali ini Minamuaki Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meminta Biro Perekonomian Setdaprov Lampung memperkuat peran sebagai pusat analisis integrasi kebijakan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Marindo saat memimpin rapat penguatan peran Biro Perekonomian sebagai pengendali, pengintegrasi dan akselerator pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif, mandiri dan inovatif di ruang kerja Sekda pada Jumat kemarin. Ia mengatakan Biro Perekonomian memiliki potensi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tapi juga mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia meminta Biro Perekonomian tidak sekedar menjalankan rutinitas dan administrasi, tapi menghasilkan analisis serta rekomendasi yang tepat dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat. Demikian Mina Muaki, Wakcha pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Gimana, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kesempatan kali ini kami juga masih terus menemani Anda, masih mengajak Anda untuk bisa ikutan untuk dengerin lagu dari daerah Lampung di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720988-nya. Hari Sabtu menjelang malam Minggu ya. Mau kemana nih Minamoaki? Atau mungkin buat Minamoaki yang memang sudah punya rencana dari jauh-jauh hari ya untuk bisa menikmati suasana santainya di akhir pekan kali ini ya, ditemani dengan lagu-lagu Lampung. Kembali kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang, iya pun, masuk Bang Senin. Apa kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Bang Senin, kita punya beberapa lagu ya yang mau diputar di kesempatan kali ini. Nanti tinggal dipilih ya Bang Senin ya. Kita punya Bismillah Tilapaki dari Zia Paku featuring Winda, ada Liwan Jawo dari Rosmala Dewi, sama Giluh-Giluh Macabut dari Erwin Doroni.
1: Pertama aja
0: boleh mungkin salam kan nih
1: Bunda Sambah Lepung Timur. Pemudahan sehat.
0: Iya.
1: Alhamdulillah jalan kembar. Iman Wati Jum Sesem. Ini Pugela Pramukung. Ini Dwi Randin. Dan Sambah Lepung Timur. Widya Pasawaran.
0: Iya.
1: Heri Kirir Pasawaran. Pendek Nukut Selatan. Berdin Tolak Istri. Dasar Aja Pasar. Masir Pasar Tani. Mama Kukti Dato Atun Kuburulel. Makasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon di WhatsApp ada Edo. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Waalaikumsalam Atuh Tabibun.
0: Iya pun, silakan masuk. Apa kabar Edo?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Atuh kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah sehat. Kita di sini. Oke. Edo, kita punya beberapa lagu. Nanti tinggal dipilih ya Edo ya. Ada lagu Bismillah Tilapaki dari Zia Paku, ada Liwan Jawoh dari Rosmala Dewi, sama Gilu-Gilu Macabut dari Erwindo.
2: Ya, semuanya jatuh lagunya.
0: Boleh. Mau kirim salam enggak nih?
2: Salamnya buat Uwa Putri ya, sama Udo, semoga selalu sehat terus, semoga cepat pulih dari penyakitnya.
0: Amin.
2: Terus ada juga anak saya ya, anak Herman yang ada di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Ada Kak Meli di Sukarame 2, sama Mina Permata ya, semoga selalu sehat juga. Pokoknya untuk semuanya aja lah
0: semuanya
2: tuh.
0: Semuanya aja, oke siap.
2: Buat Atunya makasih ya waktunya ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Pokoknya RRIP sebentar lagi RRIMU ulang tahun. Semoga siap, selalu jaya terus, selalu mengudara terus.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Edo di belakang. Edo, halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Arya Karisma.
0: Iya pun, apa kabar Topan?
3: Kabar nih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat munya yang di sini Topan.
3: Amin, amin.
0: Oke deh, Topan kita punya lagu yang mau diputar. Ada Bismillah Tilapaki dari Zia Paku, ada Liwan Jawoh dari miliknya Rosmala Dewi, sama Gilu-Gilu Macabut dari Erwindo.
3: Jawa aja Kak Nona.
0: Boleh. Oke, mau kirim salam ini.
3: Salamnya buat Bang Abdullah di Waikanan. Ada Bang Ramli juga di Waikanan.
0: Iya.
3: Ada juga Bu sama Udo di Halim. Ada Minanwati di Serengsem. Ada Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Ada Mama Pungki di Darussalam. Ada juga Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Ada juga di Pulau Bacan itu ada Bunda Selvi, ada juga Bunda Heni di Pulau Panggung, ada juga Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, ada juga Kang Maman di Palang Besi, Mbak Eni di Kemiling, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tujuh Duren, Bang Yus Bundut Bidada, Bendi di Oku Selatan, tinggalan sama Bang Irin di Gunung Batu, sama Ibu Ros di Kedamaian, sama Bang Ham-Ham di Pengsewu, Mbak Eni di Kemiling, terus Muni sama Bang Usep di Kedaton Baso Malang, terus Muni Kak Meli di Teluk, sama Unyinilah Kak Amelia,
0: spesial
3: sama Kak Amelia di keluarga. Dan selalu ya Kak Amelia ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topan salah ih. Tapi gak apa-apa ya, terima kasih untuk Topan yang ada di Teluk kali ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Anona.
0: Iya pun, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
4: Alhamdulillah, kabar sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat, Munyayan. Gimana Lampung Timurnya?
4: Kalau Mbak ikut lomba gimana ya?
0: Boleh, ikutan sini.
4: Lagu-lagunya anak muda ya.
0: Iya dong, kan Majaro juga masih muda ya.
4: Iya sih, tapi pengen lagu yang daerah aja lah.
0: Siap, kalau mau dengerin daerah di Pro 4 aja kali ya Majaro ya. Oke deh Majaro, kita punya lagu. Ada Bismillah Tilapaki dari Zia Paku, ada Liwan Jawah dari Rosmala Dewi, sama Giruk Gilu Macabut dari Erwindo.
4: Semuanya aja nak Lona.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih?
4: Salam tadi ada Topan, Bapang Tampan, Kota Karang, ada Abdullah, ada juga Hamzah Yusuf di Jambi, ada Bendi juga di Kebun Selatan, ada Irin di Gunung Batu, ada Eni di Kemiri, semuanya aja Nanona ya.
0: Semuanya kuat aja, oke siap.
4: Selalu ya Nanona.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Mbak Jarwo udah ikutan di siang hari ini. Pagi menjelang siang sebenarnya ya, karena mataharinya juga cukup terik nih. Jadi kesannya udah panas banget ya, udah siang banget ya. Dan untuk Anda minum lagi masih ditunggu. Ada Manja Jelita. Oke. Oke deh, siap deh ya. Dan kali ini ada Manja Jelita, Cetar Membahana, ada Minan Susi yang lagi dengerin ya. Selamat pagi menjelang siang ya, Nan. Lagi ngapain nih? Bisa ikutan ya, Nan ya, di siang hari ini. Ada revisi kata Minan ya. Oke deh. Dan kali ini Minan Mewaki Hindari Kaca Sunyi ini masih ditunggu juga di 255112-nya ya. Kita angkat lagi teleponnya. Terputus, buru-buru sekali. Oke deh. Di siang hari ini Minan Mewaki masih ditunggu di WhatsApp dan juga di teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
5: Oku Selatan.
0: Oku Selatan, ada Abang Pendi, benar ya?
5: Benar sekali.
0: Benar sekali. Apa kabar Bang Pendi?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Gimana nih di Okunya? Panas gak di sana, Bang?
5: Kalau pagi ini masih mendung-mendung ini.
0: Masih mendung aja ya.
5: Ya, tadi sore ini, kemarin sore itu gerimis sebenarnya. Enggak jadi hujannya.
0: Enggak jadi, cuma gerimis aja, nyiram debu kali ya, Bang ya. Oke deh. Bang, kita punya lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini, tinggal dipilih ya, Bang. Ada Bismillah Tilapaki dari Zia Paku, terus ada Liwan Jawah dari Rosmala Dewi, sama ada Gilu-Gilu Macabut dari Erwina Nardo. Kenapa? Boleh. Boleh. Iya.
5: Kata orang Lampungnya itu lagi kepacitan ya nih.
0: Oh gitu, iya deh. Bagaimana salam gak nih Bang?
5: Salamnya buat Topan tadi ya, terus Edo ya, terus Bang Sinen ya, terus Minan Waki ya, terus Nabila ya, terus Uwo ya, sama Udo.

0: Mama Bila ya di jembatan kembar ya, terus buat siapa lagi ya, buat Rara ya di gedung air ya, Rara ya, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya aja lah,
1: semuanya
0: Mbak
1: aja.
0: Mbak Jarwo tadi ya, Mbak, buat Mbak Jarwo ya.
1: Mm-hmm.
0: Mudah-mudahan sehat terus Mbak, sepriwe minum jamu Mbak ya.
1: Oke.
0: Selamat tugas aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Pendi yang ada di Oku Selatan. Kali ini buat Anda masih ditunggu juga di 255112 dan juga di WhatsApp-nya ya. Yang lagi dengerin melalui RRI Digital juga bisa ikutan di pagi menjelang siang kali ini. Lagi pada ngapain? Ada yang lagi masak kayak si Manja. Si Manja jelita. Ada Mira Susi yang katanya lagi masak kepala ikan. Ih, enak banget ya. Kayaknya udah berasa kecium sampai sini masakan-masakan dari tangan Manja Minan Susi ya. Kali ini masih ditunggu Minan Susi juga bisa ikutan ya. Dan juga buat Anda juga Minan Mualki masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp-nya. Ya, angkat lagi deh teleponnya. Halo, assalamualaikum. Ada siapa kak ini?
2: Yang dari Jambi, siapa?
1: Ada Abang Hamzah Yusuf, benar gak nih?
2: Iya benar, ini dengan Mbak...
1: Ayo, siapa itu? Coba tebak.
2: Mbak Julita ya?
1: Salah.
2: Saya lupa katanya.
1: Aduh, aku dilupain, sedih deh.
2: Oh, dengan Mbak Amalia ya?
1: Bukan.
2: Nona.
1: 1 juta rupiah ya, benar ternyata ya. Kirain udah lupa Bang Pendi ya. Bang Pendi, Bang Hamzah Yusuf, ya Allah. Ini masih beribet sama Bang Pendi tadi ya. Gimana kabarnya Bang Hamzah?
2: Alhamdulillah baik. Cuma kabar asapnya alhamdulillah juga masih melanda di Kota Jambi.
1: Panas terik gak di sana Bang?
2: Kalau pagi ini kalau angin kencang ya panas lah. Tapi kalau sudah lewat dari pukul 1 siang itu mendung seperti mau hujan. Cuma
1: tidak hujan,
2: Tapi kemungkinan asap lah ya, kabut
1: asap. Bisa jadi ya Bang ya. Siap deh.
2: Lagunya apa nih?
1: Lagunya ada Bismillah Tilapahi dari Zia Paku, ada Liwan Jauh dari Rosmala Dewi, sama Giluh-Giluh Macabut.
2: Yang Rosmala Dewi ya.
1: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya pertama sekali intinya Mbak Nona ya.
1: Benar.
2: Selamat pagi menjelang siang intinya Mbak Bang Mbah Jarwo, Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Atu Atim, ada Bang Basi, Bang Pindi ya, ada juga Bang Nasun, ada Bang Armanta, ada Bang Dula, ada juga Bunda Samba, ada Bang Junaidi, dan Yago. Untuk semua lah tempat terkecuali.
1: Siap.
2: Untuknya Mbak, untuknya Mbak Nona selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, yang juga memang kualitas udaranya kalau untuk di Lampung ya Bang, khususnya di Kota Bandar Lampung juga kualitas udaranya memang lagi kurang bagus gitu ya. Jadi sebisa mungkin nih Mina Mualki ya, mengingetin lagi yang ada aktivitas di luar ruangan pakai masker jangan lupa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Pak Zaini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
3: Ya, iya, bagaimana kakak nonanya?
1: Alhamdulillah, aku sehat, baik-baik aja.
3: Alhamdulillah, syukur ya.
1: Siap deh.
3: Dan semua-muanya kita dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun.
1: Amin. Ya. Itu yang penting sih benar.
3: Lagunya
1: ya.
3: Apa?
1: Lagunya ada Bismillah Tilapahi dari Zia Paku, ada Liwan Jawah dari Rosmala Dewi, sama Gil-Giluh Macabut.
3: Yang terakhir aja ya.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
3: Mau salam-salamnya buat Bang Pendi ya, yang di Oku Selatan. ada Datuk Arkin juga yang di Tugu Duren, terus Abang Topan yang di Kota Karang, ada Abang Edo yang lagi aktivitas di Teluk, ya mudah-mudahan juga sehat walafiat. Juga ada Abang Ham-Ham ya di Tanggamus beserta dengan Abang Jomblonya juga. Ya salam kekeluargaan saja dan mudah-mudahan pada sehat juga. Ada Bang Irin ya di Gunung Batu juga, mudah-mudahan sehat semua. Dan untuk semua-muanya ya mudah-mudahan kita semua pada sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ucapannya salaman tak akan habis, salam sayang tak akan hilang buat kakaknya. Selamat bertugas, ditunggu lagunya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Zaini yang udah ikutan di kesempatan kali ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam tapi pun.
1: Iya pun, apa kabar Bang Jomblo?
4: Ya alhamdulillah sehat Kak Nona.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Tanggamus lagi musim apa di sana?
4: Biasa Kak, musim-musim rintik-rintik.
1: Oh gitu, udah mulai hujan ya?
4: Terkadang rini, terkadang panas.
1: Oke, tapi durian aman gak di sana Bang?
4: Ini Mbak, gak merata Mbak. Karena kuat Mbak.
1: Oh gitu, siap deh.
4: Aku kan
1: gak
4: buat.
1: Oh, lagi gak buat. Iya deh. Oke deh Bang Jo. Gimana?
4: Iya di tempat lain kan buat. Soalnya kan lebar Tanggamus Mbak.
1: Bener. Siap deh. Oke deh Bang Jomblo, kita punya lagu yang mau diputer. Dipilih ya. Ada Bismillah Tilapahi, ada Liwan Jawa, sama Giluh-Giluh Macabut.
4: Yang pertama aja Mbak.
1: Boleh. Mau kirim salam kah Bang Jomblo?
4: Salamnya ada kita aja.
1: Boleh.
4: Ya buat Bang Jaini, makasih jenggolannya Bang. Selamat pagi. Ada Bang Ham-Ham. Ada juga Bang Irin. Halo.
1: Iya.
4: Ada juga Bunda Samba, Minanwati, sama Pungki, Nabila, Kang Maman, Datuk Atin, Putra Jawa, Pin Bolo-Bolo juga Mas Fadi, semuanya Mbak ya.
1: Semuanya aja.
4: Buat Mbak Nonanya, selamat tugas. Selamat selalu Mbak ya.
1: Amin.
4: Kompetnya Jaya Durara, makin banyak penggemarnya. Itu aja Mbak, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Bang Jomblo. Rehatan dulu ya minum waki ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di Helau Nih pagi ini.

0: jamagam ka unyin ni butetah haga timulai canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun ramkopo pada nengis.
2: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
3: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Pindah buang kita ikan ke Suji ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyimak untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Selanjutnya akan ada Ferry Orlando yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minumwangi PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau IUD Lampung memperkuat sinergi Kodam 21 Raden Intan untuk memastikan dukungan kelistrikan terhadap pelaksana program strategis nasional atau PSN di dan berbagai bidang program pemerintah di Provinsi Lampung. Penguatan strategi tersebut dilakukan melalui audiensi PLN IUD Lampung bersama Kodam 21 Raden Intan pada Jumat kemarin dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional atau HPN. Pertemuan menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi terkait kebutuhan kelistrikan bagi pembangunan dan aktivitas strategis di wilayah Lampung. Informasi selanjutnya Mina Muwaki di siang hari ini. Kali ini Mina Muwaki, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meminta Biro Perekonomian Setdaprov Lampung memperkuat peran sebagai pusat analisis, integrasi kebijakan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi daerah. Dan hal tersebut juga disampaikannya, ia juga mengatakan bahwa Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tapi juga mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Demikian Mina Muwaki, waktunya pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, dan kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya minamori, naikkan casun ini, jumpa lagi bersama saya Perindra Yadi di nemuinya Maya seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720988 sudah ada yang masuk melalui telepon WhatsApp, kita terima terlebih dahulu ya. Ada Edo ya, halo.
1: Aduh, assalamualaikum bang,
0: Tadipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, apa kabar muda?
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabarnya bang?
0: Alhamdulillah sehat muda.
1: Ya Allah, aduh benih dong sama bang, mak. Iya. Mak muda rati sama bang Peri ya.
0: Iya, kanu saka ya.
1: Aduh saka nih kan bang, aduh katong kak kering kempes kempes nih bang, apa cerita ya? Ada benih ji mak ngebalas kempas kempes bang.
0: Tapi mak kempas kempes buat penyelesaian harian, mingguan, bulanan.
1: Bulanan bang, makannya usah jatah-jatah ji bang.
0: Aduh. Tapi
1: kalau yang penting sehat ya bang.
0: Yang penting sehat.
1: Sehat, alhamdulillah, sopok tidak. Apa lagu dah bang?
0: Lagu ni wat iri dengki, tinggal diri tenggalan, niku cintanya demon.
1: Nah, aja, niku cintanya demon emang.
0: Iya iya.
1: Harus bang, harus wat cinta aja mah demon.
0: Iya.
1: Harus. Cinta gawah, mabangi bang.
0: Mabangi.
1: Mabangi. Bimbang ham ne bang.
0: Asli.
2: Selamat datang.
1: Asli. Ya aduh bang, salamnya pakai sunyi nego yuk bang yuk.
0: Sunyi nih ya.
1: Spesialnya pakai nenek gak wong.
0: Nenek Selati di Sukarami 2.
1: Betul, pakai keluarga bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin, amin.
1: Selalu lancar usahane.
0: Amin.
1: Nenek sekeluarga, semoga dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Amin. Makasih bang Peri, assalamualaikum.
0: Nyama-nyama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Edo sudah ada lagi ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Api kabar nih bang Peri?
0: Wawai bang Peri, api kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Api lagu nih je?
0: Lagunya wat iri dengki, wat mune tinggal diri tenggalan, wat mune ni ku cinta nyak demon.
3: Nyak dukung lagunya Edo jenuh yang.
0: Lagunya Edo jenuh yang.
3: Selamat ya.
0: Selamat bang.
3: Selamat ya Edo Jeno ya jemaah. Topan, Banjarwo, Bang Senen, Bunda Samba, Ya ini ya jemaah Mbak Emi ini ya di sekeliling ya. Jemaah Minanwati, jemaah Nabila, jemaah Rara ya, jemaah Wo, jemaah Udone ya. Jemaah siapa lagi ya, jemaah Bang Narawi ya. Jemaah Sultan Sebuah ya, jemaah Mama Bila di Jembatan Kembar ya. Jemaah siapa lagi ya, jemaah Mbak Nay ya, jemaah Mbak Jafir di Muni ya, jemaah siapa lagi Mbak Erni ya, jemaah Mbak Erni ya. Jemaah siapa lagi, jemaah Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, jemaah Julita ya, jemaah ini Julia ya, Julia di Bangka Belitung ya. Terus pakai ini siapa lagi ya, pakai ini Ina siapa, keluarga Kusai di Ina ya, di Alang Ratu ya. Pakai ini Ayah Yahman, jemaah Ayah Mohadi, Papi Bari, Papi Mualim, Bu Yaher ya. Mudah-mudahan sehat unyin saya wati halangan ratu ya, jemaah anakku wahuan editan, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin, amin.
3: Lagune, ya inilah ngedukung lagune Edo jenna ya.
0: Ya.
3: Terima kasih waktune, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Pendi, di Oku Selatan ya tentunya. Di nemunya mah kita... mengisikan lagu-lagu Am, lagu Lampung dan Jalin Angkun Muari ya, di Pompat RRI bernama Lampung. Baik, kuat telepon saya Komuni. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Bang Basir gimana kabarnya?
4: Ya alhamdulillah. Ya. Cuma ini malam minggu kemana nih?
0: Malam minggu ya palingan ya itu jaga usaha. Jaga pon.
4: Ini juga lagi ada acara gitu di depan toko ini.
0: Oh iya.
4: Pemuda-pemuda sini acara apa?
0: 17-an.
4: Jaranan.
0: Oh jaranan. Masih 17-an berarti?
4: Masih. Belum mulai kata acaranya, baru siap-siap sih.
0: Baru siap-siap ya?
4: Salam-salam Bang ya.
0: Ya silakan. Lagunya?
4: Lagunya apa itu tadi yang
0: ada Iri Dengki, Tinggal Diri Tenggalan, Niku Cinta Nyak Demon.
4: Nah itu.
0: Gitu ya.
4: Niku Cinta Nyak Demon.
0: Iya. Oke, silakan salam-salam ya.
4: Salam-salamnya untuk Pak Sabtu di hari Senin. Hari Senin, Pak Senin dari Sabtu. Untuk yang barusan tadi siapa?
0: Bang Fendi.
4: Bang Fendi, Edo, Topan, Datu Adin. Semuanya ada kayak bang, tak terkecuali dari Sabtu aja.
0: Tak sampai jadi.
4: Untuk materi ini selamat juga saja.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kami tunggu di 0721255112 atau di 0811720985. Kembali sudah ada yang kembali masuk ya lu.
2: Halo.
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Senin?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagune
0: Wat Iri Dengki, Wat Moneh Tinggal Diri Tenggalan, Wat Moneh Niku Cinta Nyak Demon.
2: Niku Cinta Nyak Demon.
0: Niku Cinta Nyak Demon ya.
2: Bendaro jaga baya. Sehat. Mama Gila jalan kembar. Dan Watin Sedem. Ini pula panggung. Juga kandil Bunda Tambah Lapung Timur, Lidia Kuah Saran, Erin Kesuaran, Pendidu Sasal, Nurdin Surawisi, Stasiun Raja Basa, Pasir Pasar Tani, Mama Pungki, Datuk Alvin Pugulu.
5: Terima kasih Pak.
0: Ya.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Senin Muni sehat selalu ya Bang Senin. Ada lagi di belakang Bang Senin di Sukabumi. Baik. Ya, halo.
6: Halo, assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Lagi-lagi nih, diam-diam menghanyutkan.
6: Menghanyutkan bang, walaupun kemarau banjir bandang tetap.
0: Tetap ya.
6: Kalau yang gemuruh-gemuruh kan longsoran kan bukan aku.
0: Bukan Bang Jomblo.
6: Jomblo, nyampe Bunda Sambah terhanyut kok bang.
0: Iya.
6: Bunda Sambah monitor bang.
0: Bunda Sambah monitor ya.
6: Torong kata bang, salah duluan. Kabar sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Jomblo sehat mana ya?
6: Aku di sini nomor 2 bang.
0: Si nomor 2, Tinggal Diri Tenggalan.
6: Ya, salam ya bang.
0: Silakan.
6: Salam nih, pakai nih bang Ham-Ham. Arman Shah nih, Bang Zain nih, Bang Irin Purwanto. Buat Mama Rido nih monitor. Buat Mama Pungki. Buat Nenek Minan Watik, Bunda Sambah, Nadila, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, Selamat Jawa. Itu ini bang.
0: Itu ini ya.
6: Lagu ini nomor 2 ya bang.
0: Yo.
6: Oh, pakai ini bang. Hari ini selamat tugas.
0: Amin.
6: Lalu ya bang.
0: Amin.
6: Selamat selesai bang.
0: Silakan.
6: Banyak bunga di taman.
0: Sikop.
6: Paling wangi bunga melati.
0: Sikop.
6: Kalau ada salah dalam percandaan, tolong jangan diambil hati.
0: Sikop.
6: Yep. Ya.
0: Ya. Amin.
6: Terima bang, makasih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Jomblo di Tanggamus ya. Ya, ada lagi di belakang Bang Jomblo. Di 0721 255 112 ya. Jadi ada Bunda Samba ya, tadi kata Bang Jomblo yang lagi monitor. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Minanwati di Serengseng.
0: Iya, Minanwati.
7: Kabar Bang?
0: Alhamdulillah, wawai. Apa kabar Minan nih muni?
7: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya Wat Iri Dengki, Wat Munih Tinggal Diri Tenggalan, Wat Munih Niku Cinta Nyak Demon.
7: Nomor 2 ya Bang.
0: Nomor 2 ya.
7: Salam-salam ya Bang ya.
0: Silakan Minan.
7: Pakai Datuk Atin. Eko. Bang Senen. Bang Jomblon. Bang Ham-Ham. Bang Namang. Opan. Nasrul. Bang Nuruddin. Masa Besir. Terima kasih. Terima kasih. Nama Pungki, Darus di Kedamaian, Bunda Heni, Nabila di Wailuni, Bang Basir, Bang Yusuf di Jambi, Wat Pendi, terima kasih sekolahnya, Rohayati di Natar, Bang Irin, Bang Sultan Sabuhun, Adi di Panjang, Meli di Teluk, terus ini terakhir Putra Jawa. Salam kenal, salam angkon, salam kumuakian untuk Minan Wati. Pakai apanya, selamat buka.
0: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Minan Wati di Serengseng ya. Jadi yang ingin bergabung kembali di 0721255112, 0811720985, dan tak lupa juga ya, saya Senggol Ayah Idris KS ya. Beliau ini selalu monitor ya di Perompat, dan beliau juga menyampaikan salam buat semua fan Perompat katanya ya kan, pendengar Perompat. Beliau selalu monitor di Perompat, dan beliau juga mengucapkan salam kenal dan salam angkun kumarian ya. Ada lagi di belakang Minanwati di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Kami masih menanti Minamori yang ingin bergabung. Baik. Halo.
8: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kamu ini ada terus lah
0: kamu. Iyalah. Di mana ada orang ganteng di situ ada orang keren.
8: Iya.
0: Iya.
8: Udah sarapan hari.
0: Hah?
8: Udah sarapan.
0: Ah, hari ini spesial sarapannya hari ini.
8: Apa itu?
0: Hah?
8: Ah, jangan aja ngomong pengen pakai laptop, woi.
0: Hari ini sarapan dengan anak konda saya.
8: Woi, enggak apa-apa loh. Yang penting berkah. Kumbang-kumbang Andanan udah nyanyi belum?
0: Kumbang Andanan ya? Belum ada.
8: Ya, nanti suruh nyanyi Kang ya.
0: Suruh nyanyi ya, Kumbang Andanan ya.
8: Iya. Ya, pokoknya jangan sampai enggak diputar kayak kemarin nih. Aduh, malu aku.
0: Di enggak ada kemarin enggak ketemu.
8: Enggak ketemu.
0: Heeh.
8: Ya udahlah, biarlah hilang berarti. Nantilah WA, nantilah chatting sama Mbak Amalia biar jodoh lagi. Ya wes, terima kasih Om ya.
0: Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti dari Bang Abdullah di Waikanan. Ada lagi di belakang Bang Abdullah? Kalau belum ada juga di 0721255112 atau di 0811720985 kita menanti, sambil menanti Minat Muari yang ingin kembali bergabung, kita putarkan dulu lagu yang sudah tadi di request ya. Diawali dari lagu Niku Cintanya Demon.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia. Iya dong, bener.

0: program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
0: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, Bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
4: Kamu ya, habis ngecas gak dicabut lagi?
3: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
4: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
4: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
4: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Oh, tetap ngalir ya Bu.

cabutan kecil bisa mencegah bencana besar. Rumpot FM, suara

Mina Muari latihan bersama peleton exchange Latek 2026 antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dan United States Marinir Corps USMC resmi ditutup oleh Komandan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo melalui upacara yang dilaksanakan di lapangan Apel Batalion Infanteri 7 Marinir Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Lampung pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Letma Flatek 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dalam melaksanakan tugas. Melalui latihan ini, prajurit mengasah kemampuan teknis dan taktis, kedisiplinan, serta koordinasi dan kerjasama antar unsur yang terlibat. Seluruh rangkaian latihan telah dilaksanakan aman dan lancar sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil memuaskan. Selanjutnya, hasil pelaksanaan latihan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi tugas selanjutnya. Beralih ke warca selanjutnya, atlet Hapkido Lampung Nia Wulandari memastikan masih berambisi melanjutkan karir sebagai atlet dan membidik medali emas pada PON NTT NTB. Nia yang sebelumnya meraih medali perunggu Hapkido pada PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mengaku belum puas dengan hasil tersebut. Ia menargetkan bisa naik podium tertinggi pada ajang PON mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, ia mengaku tetap menjalani latihan secara intensif meski jadwal kejuaraan berikutnya belum sepenuhnya diketahui. Latihan pemusatan dilakukan 3 kali dalam sepekan. Menurutnya, menjaga konsistensi menjadi tantangan tersendiri sebagai atlet. Rasa jenuh terkadang muncul, namun disiplin dan mengingatkan kembali perjuangan selama menjalani latihan menjadi motivasi untuk terus bertahan. Demikian Warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya, Minum Wari masih bersama saya, Ferdi Nuryadi, yang terus dan setia menemani Anda ya. Kali ini di program Halo Nedawakan nih, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Tentunya ini masih di lagu-lagu dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita mulai dari sebuah lagu yang berjudul Bepantun.

0: kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Sebenarnya kena agak di papai babai nona yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
5: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
5: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
5: Ngoceh aja ibu satu ini.
4: Iya deh. Tuh kan.
5: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
4: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM, suara budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: itu deh, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincung. Merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kene, Mak Cik. Saya tahu lenya awe itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik. Aduh, jadi siapa nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh. Bibirnya merenah, Mak itu, nah. Masya Allah. Oh iya, Minan. I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Mak nyatka sekali. Cantik kok berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa 2 tahun. Ha dulu pa basa lapung. Ino segelak na lapung titok melayu mak ketihu sa.
0: Please no. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat. Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan. Ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Si, tolong nyapai WC, tolong nyapai si, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Si.
4: Mendio. Waalaikumsalam, kuku, men. Api, men. Aja hingga munjukkan, no, men. Api kuwa yang mungkin dah.
3: Aduh, si, tolong nyapai si, Allah, si. Ni kuwa kerjaan mah, si, makai kau, si, ya Allah, si. Nyaga upahan lah, si, jaman niku, si, api-api. Tuh.
4: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mau gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
3: Allah sih dilaman kok bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak kok mak mengan jemoknya mak upahan sih. Allah sih dah comot sih.
4: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya ya.

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ni kau upahan, sa umah ubah mak anak kupi kau tebakuh di daka mangan dok dosi mutil, nani ku dah si mutil ni kini kau kuawa, kuawa mana kau nanyak daka?
1: Kuawa si Allah makasih nihan si, ni ku ngetas kau nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok kau cuma pagi, kau minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lampar, kau mak kelepayan cakap daka sa.
2: Ya Allah. Ano mo neh medino tanoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini dipukuk na iya kepa upahan model kupi.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Sang Merah Putih.
2: Kemerdekaan bukan Omat hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan

nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol

kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
0: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Oh, tetap ngalir ya Bu.

0: Kecabutan kecil bisa mencegah bencana besar. Nah, ajo dah kawai si ku haga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerja. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amal-amal api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. Lalalalalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa.
1: Ya Allah, berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nenek tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli de mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali de mall.
1: Agalanya nggak beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai ku pirak gansa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: iya
0: mau nyadu ku cancang kon jangan ku cancang kon jesa kabut tebang kena tahan no libah
1: jantung.

0: sana panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kan beli ke Enggom ni. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Yamina Mori. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pesisir Barat menerima audiensi jajaran Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Lampung yang berlangsung di ruang rapat lantai 4 komplek perkantoran Pemkab Pesisir Barat. Dalam audiensi tersebut, Pemkab Pesisir Barat diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Zukri Amin, bersama jajaran perangkat daerah terkait. Dalam rilis di Skominfo Tiksan Kabupaten Pesisir Barat, pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPN Provinsi Lampung, khususnya dalam membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bidang pertanahan serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Zukri Amin menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan audiensi yang dilaksanakan jajaran BPN Provinsi Lampung. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait sangat penting dalam menyamakan langkah serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan pertanahan. Kita beralih ke warca selanjutnya. Sebanyak 30 peserta dinyatakan lolos kurasi dalam kegiatan Sayembara Sastra Cipta Puisi yang digelar dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra 2026. Penetapan peserta tersebut berdasarkan hasil kuratorial Sayembara Cipta Puisi yang dilaksanakan oleh tim kurator di Sekretariat Lamban Budaya Nuswantara, Lampung Timur. Pada Kamis 27 Agustus 2026, proses kurasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek meliputi tema, originalitas, kekuatan bahasa, serta kedalaman makna karya puisi peserta. Berdasarkan berita acara bernomor BA/001/RS/PSB/LBN/7 Romawi/2026, para kurator menetapkan 30 peserta yang dinyatakan lolos kurasi untuk mengikuti kegiatan residensi sastra dalam rangka Festival Bahasa dan Sastra tahun 2026. Demikian Warca pukul 13, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Pulau kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya pulau kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai pulau kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar pulau kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar pulau kubur.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang setia menemani Mina Mari ya. Dan kita masih menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung tentunya ya. Kita terus nikmati sekaligus juga kita dalam rangka melestarikan budaya Lampung. Nah, Mina Mari, teruslah di Perempat RRI Bandar Lampung karena saya akan terus menemani Anda dan menghibur sekaligus mengajak kita semua untuk mencintai budaya kita. Kali ini Pisang Ambon karya Bahrudin.
1: Alhamdulillah paket ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
2: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni andor go beban hoke emosi.
1: Nyajak mesen tos, Medi. Ana nyajak mesen paket, ana mesen tas. Siap-siap, Pamsela.
2: Siap-siap, api ini kok agak kerja luar negeri, kodo. Api ini diusir lagi kajong, mo.
1: Ya, tapi maaf. Lain lo, Med. Gantanji kan harus kam siap-siap. Apa pendah, ini tapi maaf, seribu tabi. Ini buat bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap ke tas. Pasti kamu kena kan, Indoh ya, kam. Haga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga, kam. Ubat-ubatan atau kawai-kawai lauku di lemari. Haga kukuk-kukuknya dalam meja.
2: Mati balak nih, Hana Susi. Kena sa anak mau dacok kuhu dalam koper na Susi.
1: Ya lah, kenapa kini anak? Laki anakku kan aku babai lah. Pakain harta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi emang sebut tabi. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
2: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
3: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana. Perempat FM.

0: FM Suara Budaya Jakarta. Makanan ya, kalau dinikmati bersama-sama bareng-bareng sama keluarga pasti lo kerasa lebih nikmat gitu. Apalagi kalau makanannya tuh makanan favorit kita, walaupun sederhana ya. Biasanya kalau kita lagi keadaan mungkin apa namanya, lagi ekonominya lagi gak bagus lah, pasti kita pernah ngerasain seperti itu. Lagi ekonomi gak bagus, di rumah gak ada yang bisa diolah ya. Akhirnya ngambil dari kebun dah ya. Makan bareng keluarga, beuh, itu nikmat dan jadi kenangan tersendiri. Nah kalau versinya Abang Po gimana? Makan makanan yang sederhana seperti apa dan juga di momen seperti apa yang bisa bikin makanan tersebut tuh kerasa lebih nikmat dan lebih apa ya, lebih berkesan gitu ya. Langsung aja di komen di mari di 0812-1124928 atau di 0213504510. Udah ada Bang Haris di Kalianyar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Panas banget Bang.
0: Sama, di sini juga panas. Tapi kan tadi udah makan ini ya, asinan buah ya katanya ya.
1: Iya benar, iya.
0: Seger tuh. Oke deh Bang Haris. Kalau Bang Haris sendiri, iya, versinya dari Bang Haris kira-kira gimana? Kalau momen seperti apa sih makan makanan sederhana tuh jadi lebih nikmat dan lebih berkesan gitu? Pas apa gitu menurut Bang Haris?
1: Iya, pas saat kumpul sama keluarga gitu Bang, bener Bang. Cuman aja yang masakin tempo hari sih Bang. Ini ayam bikinin kayak model telur diceplok, cuman dipakein terigu gitu Bang.
0: Telur diceplok pakein terigu. Terigunya difungsiin sebagai apa tuh?
1: Iya, buat pengembang gitu Bang.
0: Oh, jadi biar lebih lebih ngembang dan lebih renyah gitu.
1: Iya bener.
0: Oh.
1: Kasih bawang, sama irisan cabe.
0: Mantap benar tuh.
1: Ada suwir-suwir ayam gitu.
0: Oke, itu masih sederhana lah ya karena hanya telur dan suwiran ayam.
1: Iya, cuma telurnya dua Bang.
0: Oh, telurnya dua per porsi.
1: Dua, iya, dua butir aja gitu.
0: Oke, oke deh.
1: Sama keluarga tuh waktu pas saat ayah di Bogor gitu Bang.
0: Itu kumpul-kumpul apa tuh?
1: Ya kumpul keluarga aja gitu biasa Bang.
0: Bulanan kalo atau tahunan?
1: Gitu. Enggak lah, biasa gitu Bang.
0: Oh, kumpul
1: lagi gitu Bang.
0: Lagi pengen kumpul aja gitu ya bareng keluarga gitu. Oh, oke.
1: Okay. Anak nih, ayah bikinin telur yang ayah bisa dong gitu ya kan. Yang kalau istilahnya martabak telur gitu Bang.
0: Cuman
1: ya ini bukan dari martabak biasa gitu, martabak kita bikinan gitu.
0: Oke. Okay. Laris manis tuh waktu kumpul-kumpul tuh pada demen.
1: Iya, yang doyan anak aja gitu Bang.
0: Oke, oke, berarti si anaknya Bang Haris emang udah tahu ya Bang Haris bisa masak makanan favoritnya dia dan dia emang demen gitu, makanya request waktu kumpul keluarga gitu.
1: Ya, apalagi waktu pas anak aja pas datang teman-temannya yang pada masuk sekolah gitu Bang. Itu doyan banget tuh sama martabak bikinan aja gitu.
0: Mantap, mantap. Berarti teman-temannya pun dikenalin nama ini loh, Bapak Ayi bisa masak enak nih. Telur doang bisa jadi enak gitu ya.
1: Iya, dia dicampur pakai saus gitu Bang, cocolnya saus gitu.
0: Saus sambel.
1: Saus sambel iya
0: benar. Oke, biar ada pedes-pedesnya kali. Tadi kan udah ada cabenya ya padahal ya.
1: Iya namanya bocah gitu nak SMP.
0: Iya sih, bocah emang doyanya saus-sausan begitu ya. Oke deh, siap. Berarti momen berkesannya ketika kumpul keluarga dan makan makanan sederhananya tuh telur itu ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap.
1: Kalau kan pakai nasi Bang gitu Bang.
0: Iya dong, harus pakai nasi dong biar kenyang. Kalau nggak pakai nasi
1: kan boleh sama keluarga itu bikin pakai nasi aja gitu makan.
0: Oke deh, siap, siap. Oke, siap. Terima kasih Bang Haris ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Ya, salam-salam untuk Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya, dan semangat
0: Amin.
1: Bang ya.
0: Amin, siap, terima kasih.
1: Pak Haji Kom Dani, sehat selalu. Pak Iwan Santoso, Ibu Umi, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bu Dindin, Pak Adi Topan, Kak Kung Jo beserta Uti, Babe Sadeli, Pak Lutfi, Bang Herman Ganesa, Mas Bayu, Mas Wahyu, dan semuanya deh Bang yang ada di Propat FM.
0: Oh,
1: tercuali Bang.
0: Yeah. Siap, oke okay deh. Terima kasih banyak Bang Haris ya. Sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Oke. Okay. Siap, itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Haris di Kalianyar ya. Katanya kumpul keluarga dan makan telur hasil kreasinya Bang Haris yang paling nikmat tuh. Ya benar sih ya. Kalau kita makan makanan apalagi dibikinin gitu ya. Pasti seneng aja kita makan. Berikutnya udah ada Bang Wahyu di Cibubur. Assalamualaikum, selamat siang Bang Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Siap, lagi ngapain ini siang-siang?
2: Biasa nih lagi ngadem.
0: Ngadem aja ya, lagi panas banget di luar gitu ya. Itu dia, ya kita doain dah ya di Jakarta semoga cepat turun hujan. Jakarta dan sekitarnya.
2: Bukan di Jakarta aja sih Bang.
0: Iya
2: di semua wilayah Indonesia.
0: Semua wilayah, benar itu gitu. Dia. Apalagi yang di Kalimantan. Lagi betul. Banyak asap tuh ya. Semoga bisa betul. Turun hujan biar lebih adem gitu.
2: Betul Bang.
0: Oke okay deh.
2: Juga nih yang mereka-mereka nih yang lagi terkena bencana cepat rampung lah.
0: Amin. Gitu. Oke deh, siap segera pulih semoga ya. Oke. Betul. Bang Wahyu, kita mau nanya nih. Ya. Kalau Bang Wahyu mungkin ada makanan yang menurut Bang Wahyu nih kayaknya sederhana, tapi kalau dimakan ketika momen tertentu jadi lebih nikmat dan jadi lebih apa ya, lebih selera buat makannya, bisa habis dua nasi barangkali ya. Ada gak momen-momen seperti itu Bang Ayu?
2: Banyak sih.
0: Banyak tuh,
2: ya,
0: apa?
2: Salah satunya tadi, tadi kan tadi disebutin yang mungkin dari Bang Noel ya, di ini ya, untuk topiknya itu ya. Telur di, apa, dikasih sambal balado gitu kan. Nah, ditambah lagi kalau ada gado-gado ataupun karedok itu kita bisa enak banget kumpul bareng keluarga. Entah arisan kayak ataupun ya sekedar cuma ya kita makan-makan ya sekedar kumpul keluarga gitu.
0: Oke, berarti ketika momen gitu. Kumpul-kumpul makan apapun terasa lebih nikmat gitu ya Bang Wahyu ya?
2: Betul Bang, soalnya kan kita kan sekarang gini ya, kalau mungkin kayak apa namanya, mungkin kalau di restoran kayaknya kan kita juga terlalu mahal banget ya.
0: Betul, itu dia.
2: Nah sekarang itu kalau kita olah sendiri, kita beli bahan dari pasar, kita olah di rumah bareng-bareng, entah sama keluarga kayak atau temen kayak ataupun ya walaupun cuma sekadar mungkin sama ponakan sama anak.
0: Iya.
2: Wah, nikmat banget itu.
0: Nikmat banget ya.
2: Semangat buat mereka gitu.
0: Apalagi kalau yang biasanya tuh kalau kumpul keluarga, yang bapak-bapak yang cari bahannya, yang ibu-ibu yang masaknya, ntar kita tinggal makan bareng gitu ya, bener ya?
2: Iya, mungkin kalau untuk makanannya versinya tuh bisa macam-macam, yang tradisional kita bu, oke, lebih nikmat.

0: Oke, jadi karena kebersamaannya itu ya, makan apapun jadi kerasa lebih nikmat.
1: Betul. Jadi ya dari segi rasa makanannya, kita kebersamaannya itu ada dapat, kita bisa ngobrol. Plus kita dikasih plus nih.
0: Apa tuh?
1: Pemandangan.
0: Di mana sih emang kampungnya?
1: Kebumen sama Jogja.
0: Oh, nah, di Kebumen.
1: Di Kebumen.
0: Iya. Ya Kebumen emang bagus sih.
1: Pemandangan kita tuh ngelihat taruh misalnya jam segini nih. Kita sambil makan, kita makanan sederhana ngelihat pemandangan sawah yang lagi baru mau apa namanya tumbuh gitu.
0: Baru tumbuh masih hijaunya, hijau banget gitu ya.
1: Segar banget, kita itu tenang hati
0: banyak. Iya, apalagi kita ngerantau di Jakarta, begitu ngelihat di Jakarta sering ngelihat gedung-gedung tinggi, ngelihat yang hijau-hijau gitu kan, ngelihatnya lebih segar, lebih tenang gitu ya, Bang Wahyu ya.
1: Betul Bang. Jadi yang dibilang ada nikmatnya kita dapat ketenangan hati ya kita dapat.
0: Ditambah
1: lagi apa namanya kebersamaan keluarga juga, wah luar biasa banget dah.
0: Apalagi udah lama gak ketemu kan pasti banyak cerita ya Bang Wahyu ya. Banyak cerita yang disampaikan gitu ya.
1: Betul.
0: Tambah kehangatan.
1: Betul. Itu yang mungkin tambah kita tuh bisa dekatkan lebih. Apa ya, bisa wow. Kita makan tuh juga slow banget gitu.
0: Iya bener.
1: Mati banget.
0: Yeah. Gak peduli lauknya apa ya. Yang penting langsung makan abis kenyang gitu ya. Momennya yang sulit didapat.
1: Enggak gitu Bang, malah kita lambat tapi merasa benar-benar kita bisa
0: nikmatin. Oke, benar-benar nikmatin setiap suapan gitu ya.
1: Betul,
0: Oke. Benar-benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu ya buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Bang siapa nih tadi yang telepon Bang?
0: Bang Haris.
1: Buat Bang Haris, terus Bu Umi. Bu Wigati juga ini udah lama gak ini ya?
0: Iya, Bu Wigati mungkin lagi sibuk kali ya. Ngeliatin pemandangan di sana.
1: Iya, Bu Wigati. Terus Kong siapa tuh?
0: Kong Dani.
1: Yang tadi disebutin Kong Dani. Ya, semuanya lah yang
0: semuanya.
1: Terkecuali.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya.
1: Buat Bang Noel juga sehat-sehat. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa kasihan lambungnya.
0: Siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya. Bang Wahyu juga semoga sehat selalu.
1: Sama-sama Bang.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wahyu di Cibubur. Emang yang namanya makan sambil kumpul keluarga tuh jadi salah satu momen yang nikmat gitu ya Bang Po ya. Yang gak bisa kita beli di restoran semahal apapun kalau kita berkunjung gitu ya. Kita berkunjung gak bisa tuh request kita minta datengin saudara ini, minta datengin saudara ini atau keluarga ini. Gak bisa tuh. Paling nikmat emang di kampung, nikmatin makanan bareng-bareng sama keluarga. Dan tentunya momen tersebut berkesan dan langka gitu ya. Apalagi buat para perantau. Nah ini by the way ya, Pak Tupar, Kak Kung Jo sama Bu Yati dan Pak Mukimin ini saling sundul nih. Kita gak bisa ngangkat nih. Oke, nanti deh kita angkat gantian deh ya, Kak Kung Jo, Pak Tupar dan juga Bu Yati. Setelah lagu yang satu ini ada Jakarta dari Semenjana.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada bual langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah, bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

kita bacain WhatsApp yang udah masuk dulu ya, karena ini menjelang kabar berita, jadi kita bacain WhatsApp dulu. Ada dari Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Bang Noel, assalamualaikum, selamat siang Abang Po. Makan makanan tuh terasa nikmat pas di pesta pernikahan, undangan pesta gitulah, jadi banyak pilihan, tinggal ambil gitu ya. Itu menurut Aye Bang. Siap, terima kasih banyak Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Terus ada juga nih dari Bu Pipin di Ciawi. Selamat siang Bang Noel, moga sehat ya. Amin. Jakarta punya cerita. Momen makan terasa nikmat saat hujan bikin mie pakai telur. Biar sederhana tapi nikmat. Iya, itu dia maksud saya ya. Jadi momen-momen tertentu ketika lagi hujan makan mie pakai telur, apakah lagi mie-nya mie rebus gitu ya, lebih hangat dan dikasih potongan cabai. Beuh, nikmat banget itu. Dari Bu Pipin juga menyampaikan info cuaca di Bocimi Puanas Abang Po. Matur nuwun. Siap. Itu dia, cuaca emang belakangan lagi panas banget ya Bang Po ya. Jadi jangan lupa buat selalu hidrasi, buat selalu minum air putih yang banyak biar enggak dehidrasi. Itu dia. Terima kasih banyak Ibu Pipin di Ciawi. Kemudian ada juga dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat siang Bang Noel, semoga sehat selalu. Amin. Bagi saya momen yang bikin nikmat saat kita lapar banget. Di kulkas adanya itu langsung eksekusi. Kadang goreng telur plus tempe sambal bawang lalap timun, rasanya luar biasa. Minggu kemarin kita gathering di Villa Anyir. Anyir atau Anyer nih. Sore-sore abis main air di pantai, tiba-tiba bikin nasi goreng pete dikasih ayam disuir-suir. Padahal siangnya ayam gak ada yang mau. Alhasil nasi goreng satu penggorengan habis, kita makan rame-rame. Intinya apa aja enak dimakan saat kita lapar. Semangat bertugas. Siap, terima kasih banyak Ibu Sri Haryatun. Itu dia ya. Karena pengalaman juga nih Abang Po ya, ketika ayo jalan-jalan gitu sama keluarga, di rumah tuh udah makan sebenarnya, cuman di perjalanan ada ngelewatin satu tempat makan yang emang udah rame, udah terkenal banget, katanya enak gitu. Kita cobain lah, padahal belum pada lapar tuh. Kita cobain, akhirnya yang kita rasain ya udah makanannya biasa aja karena kondisi kita nggak terlalu lapar gitu ya, nggak apa namanya, kondisinya masih kenyang. Jadi mau makan apapun kalau kondisinya lagi kenyang itu jadi biasa aja, tapi kalau kondisi lapar itu dia mau makan kayak apapun itu bakal terasa nikmat, apalagi kalau bareng-bareng. Nah itu dia. Jadi itu dia tadi WhatsApp yang udah masuk ya Bang Po ya. Masih ada beberapa yang belum saya bacain, ntar deh kita bacain setelah kabar berita ya. Jadi buat Abang Po yang mau sharing juga masih ditunggu di WhatsApp ataupun di telepon kita 0812-1124928 atau di 0213504510.

0: Hey Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
1: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
0: Yeah, bisa dong Mina. Lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
1: Iya, bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
0: Pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik. Biar subur tuh tanaman.
1: Lah terus buat cabai sama tomatnya bagaimana?
0: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
1: Wah asik juga nih, bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
0: Nah betul tuh Mina, pinter juga loh. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
1: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
0: Ayo. Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.
2: Waktu jam 14.
3: Mina Muari, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, meminta Biro Perekonomian Setda Prop Lampung memperkuat peran sebagai pusat analisis integrasi kebijakan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Marindo saat memimpin rapat penguatan peran Biro Perekonomian sebagai pengendali pengintegrasi dan akselerator pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif, mandiri, dan inovatif di ruang kerja Sekda pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Marindo mengatakan Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia meminta Biro Perekonomian tidak sekedar menjalankan rutinitas rapat dan administrasi, tetapi menghasilkan analisis serta rekomendasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 dengan menggelar seleksi atlet cabang olahraga atletik di Stadion Pahoman Bandar Lampung, Sabtu 29 Agustus 2026. Seleksi yang berlangsung pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Pahoman Bandar Lampung menjadi tahapan penting untuk menjaring atlet terbaik yang akan memperkuat kontingen PWI Lampung. Ketua Harian HVN dan Porwanas 2027 PWI Lampung, Supriyadi Alpian, mengatakan atletik menjadi salah satu cabang yang diandalkan karena telah menjadi tradisi perolehan medali emas bagi Lampung. Sementara itu, manajer atletik PWI Lampung, Fahrul Rozi, menjelaskan pihaknya akan meningkatkan intensitas latihan secara kontinu. Menurutnya, target 3 emas dapat terwujudkan dengan dukungan pelatih, latihan berkelanjutan, dan kedisiplinan atlet hingga pelaksanaan Porwanas 2027. Demikian warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu imau oleh masyarakat setempat. Tradisi ini mempunyai 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk persiapan, utusan dari keluarga ibu hamil tersebut akan pergi ke tokoh dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinandiadi yang setia menemani Mina Muhari. Nah Mina Muhari, sebuah informasi kami sampaikan, tip masuk kami tape singkong merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup populer di Indonesia. Rasanya yang manis dengan aroma khas membuat tape singkong dapat dinikmati secara langsung maupun diolah menjadi berbagai jenis makanan dan cemilan. Mengolah tape singkong sebenarnya cukup mudah. Salah satu cara sederhana adalah menjadikannya tape goreng. Bahkan yang maksud kami bahan yang diperlukan antara lain tape singkong, tepung terigu, sedikit gula, air, dan minyak untuk menggoreng. Langkah pertama, tape singkong dibersihkan dari bagian serat atau batang yang masih menempel. Tapi kemudian dapat dibentuk menjadi bulatan atau sesuai selera. Selanjutnya, buat adonan pelapis dari tepung terigu, sedikit gula dan air hingga memiliki kekentalan yang pas. Tape dicelupkan ke dalam adonan, kemudian digoreng dalam minyak yang panas hingga berwarna kuning keemasan. Setelah matang, tape goreng dapat ditrisiskan dan disajikan selagi hangat. Selain digoreng, tape singkong juga dapat diolah menjadi bolu tape, puding tape, es tape, hingga campuran minuman dan makanan penutup. Dengan sedikit kreativitas, tape singkong yang sederhana dapat menjadi sajian yang lebih menarik dan memiliki nilai jual. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Tentunya masih lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya.
1: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
2: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja, Bu.
1: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
2: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
1: Apa iya, Bu? Iya, benar.

Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab.

0: laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kejang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga keng. Kantungnya juga keng. Amit amit ya sa.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Api si empai donya yang minta kau nikula sih.
3: Nyak kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau doniku.
3: Wilahin met nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah sih.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo uai somok sekam kelimat.
2: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agar sa ember ku ember bang niku ngusung derum. Niku mak liam kau dosi kau kau sih.
3: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisalah.
2: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mampi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak aku kerjanya sa.
3: Yu mawat kalau hak jemoh lapung gedok men, somoh ku latap. Mau nyaga ngilu lagi zaman niku inji gawa oleh somoh ku kering dan tasa kemakau.
2: Ya kimekeh lah ke kemakau kerja segali somoh nedang nunggu labung.
3: Oh iya, iya nyak semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih met. Kemal kiwat duit kok injan
2: kudu dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ya. Kalau aku mak kecahak ya mak uai kok. Gila aku.
3: Terima kasih met yo.
0: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Minak muahi, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
4: Nyingak ke

Lagu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Ya, Minak Mohari, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Bandar Lampung akan menyelenggarakan kegiatan keagamaan berupa tausiah dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Tahun Kebersamaan Hijrah Meneladani Akhlak Rasulullah Muhammad SAW tersebut akan dilaksanakan mulai pukul 19, maksud kami pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Mitahul Jannah Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Rutan Kelas 1 Bandar Lampung menghadirkan Ustadz Nopi Kusnadi SAG dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung sebagai pengisi tausiah. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus menumbuhkan semangat dalam meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi seluruh jajaran serta warga binaan. Melalui tausiah yang disampaikan, peserta diajak untuk memahami kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW seperti kejujuran, kesabaran, kepedulian, kedisiplinan, serta sikap saling menghormati. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santosa menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan merupakan bagian penting dalam mendukung proses pembinaan warga binaan. Nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi landasan bagi warga binaan untuk melakukan perubahan positif dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung mulai mencari bibit baru untuk meneruskan tradisi prestasi di ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui seleksi atlet, maksud kami atletik, di Stadion Pahoman Bandar Lampung. Wakil Ketua Bidang Humas HPN dan Porwanas 2027 PWI Lampung, Sahroni Yusuf, mengatakan generasi menjadi perhatian penting. Atletik senior Parman yang telah 5 kali meraih medali emas Porwanas diharapkan menjadi inspirasi bagi atlet baru. Selain pembinaan atlet, PWI Lampung juga menyiapkan dokumentasi perjalanan HPN dan Porwanas 2027 dalam bentuk buku sebagai catatan sejarah organisasi. Menurutnya, keberhasilan sebagai tuan rumah tidak hanya diukur dari sukses penyelenggaraan, tetapi juga prestasi atlet Lampung di arena pertandingan. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya. Mina Muari, dengan berakhirnya pembacaan warca yang saya sampaikan tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di hari ini. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan acara selanjutnya akan dipandu rekan saya yang ganteng, yaitu Medi Carlo, yang nantinya akan menemani Minak Mari di Pro Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau Minak Mohaki, dan juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam muaki kepak kabak teh di kani Sabtu 29 Agustus 2026. Sehat sunyine ya minam muaki ya. Kalau cuaca panas ini nyanyi ko minam muaki kepak ada ya. Tapi mudah-mudahan suasana debi kadi sinji hadir nebang Medi Irawan dalam acara pro dangdut dan cok ngancak minam muaki sunyine lah ya. Silakan saya gegabung telepon cikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum. Putu, silakan coba luat minak muahi pagun di nomor 0721255112. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pur Acibi.
1: Bukan.
0: Siapa dong?
1: Apin.
0: Oh, Apin sama-sama AA ya kan?
1: Ya, Apin.
0: Satu AA Apin, satu AA Cibi. Iya. Oke.
1: Ini kan panjang.
0: Kalau Apin di bolo-bolo. Di hatimu, siap. Sehat ya, Pin?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Walaupun panas.
0: Bener, panas bener ini.
1: Pak, tapi aman, air mah aman.
0: Oh, air nggak kurang ya di sana ya?
1: Ya, kita kan pintar-pintar kita. Kan ada panci mas pemerintah itu loh, Bang. Nah, ada 65 kakak sama sokjatan gantian.
0: Gitu.
1: Jadi kalau kita pingin itunya kerennya airnya itu ngalirin cepat, kita malam.
0: Isinya ya.
1: Isinya kalau enggak subuh.
0: Nah,
1: kalau siang itu ngintir gitu kan kita lah.
0: Iya. Bersyukurlah daerah lain banyak yang udah kering kan.
1: Iya, itu pun tahun kemarin nyambung Parolin 9.
0: Buh.
1: Karena itu kan dalam 100 meter, Bang.
0: Dari sumur ya, sumur ini ya, galian.
1: Sumur bor.
0: Oh, di sana enggak ada air pegunungan gitu ya, Pin?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Enggak ada. Malah padi itu kalau kurang air pada merah itu padi di belakang rumah saya itu.
0: Iya.
1: Tapi aman kalau air malah.
0: Oke deh.
1: Ada itu pemerintah itu, alhamdulillah lah.
0: Siap, alhamdulillah ya. Lagunya yang mana nih? Ada dua, Kursi Rita Sugiarto, kemudian ada Panah Asmara Danang sama Air Mata Cinta Mandar Maheska.
1: Ikutan aja lah.
0: Siap, kirim salam.
1: Salam ya. Buat Bang Medi Rawan saya selalu ya, semua program besarnya lancar, rezekinya panjang umur yang selalu dengan Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan selalu doakan, mudah-mudahan cepat naik haji
0: keluarga
1: besar. Sama Bapak Per Widodo sama Ibu ya. Yang Terry Nurul juga ya, sama Bang Leonardo ya, sama Teh Nurul Minang Susi, Mbak Amelia, sama Mbak Nona Karisan Bang Reja ya, sama Mbak Juwita juga ya, satu ya. Pro 1, Pro 2, SPK Kanan juga Pro 4, sukses selalu lah, lancar ya, menjelang tahu apa ulang tahun ya. Pokoknya sukses lah, lanjut ya.
0: Iya.
1: Sama keluarga besar di Kaso ya, Dede Epa yang monitor sama Ibu, keluarga besar saya selalu ya. Sama Pak De Trimo ya, Pak De Darman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati, semua yang di Pesanan, sehat selalu ya. Lanjut, sama ini ya, Bang Senin ya, sama Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Darmi, Mbak Eni, Ham-Ham, Bang Nurdin, Bang Entop ya, Bang Panji, Bunda Sama, sehat selalu ya. Selamat Debi, sama Uwa Putih sama Udo ya, sama Bang Gali, sama Acidi, Bang Buyung, Pak Amin, sama yang jauh di sana ya, ya sehat selalu ya.
0: Yeah.
1: Sama yang di Jambi siapa? Bang Yusuf ya, Yusuf lah, sehat selalu ya. Sama yang di Gunung Batu ya, Kang Irin, Bang Sultan Subway atau apa yang pilihan, Bang Tendi Ukuslat selalu ya. Sama ini ya, Bang itu siapa?
0: Siapa?
1: Bang Dila di Panjang, Bang Dila ya. Ini siapa? Bunda Ras Jaga Bayu, Bunda Sipenamian, Pak Amin ya, udah tadi ya, sama siapa itu? Pada Ketiman, Bahrim ya. Sama ini Bang, dikit lagi, Neng Sarinatar, Mbak Lidia, sama Riko, sehat selalu, untuk semuanya aja. Sama ini, siapa Bang Mangsa sama Mbak Irma Gunter, sehat selalu. Untuk semuanya aja ya, sehat selalu ya. Spesial biasa buat Depa Edelia, ucapannya satu aja, I love you lah. Buat Bang Medinya, terima kasih, salam komat aja, sehat selalu, bahagia sama keluarga. Perempat, Surah Budaya Lampung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Putri. Terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo ya di Candi Puro Lampung Selatan. Sudah ikutan bergabung kesempatan Debi Kadi Sinji. Silakan saya Pagun Haga bergabung, sikam tunggu luat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anjak siapa?
2: Dari Epa Apin.
0: Epa Apin, mantep udah ada Apinnya loh, ya Allah. Apa kabar Epa? Sehat?
2: Sehat dong.
0: Sehat ya, oke deh. Lagunya mau yang mana nih? Ada Dua Kursi, Panah Asmara atau Air Mata Cinta?
2: Lagunya galau semua, request boleh nggak?
0: Alah, udah dipilihin lagunya.
2: Oh, udah dipilih.
0: Mm-mm. Yang ikutan
2: pertama aja lah.
0: Oke deh, Dua Kursi ya.
2: Oh iya, salamnya udah diwakilin abang tadi.
0: Siap.
2: Buat Bang Medingnya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Spesialnya biasa untuk Bang Ardin.
0: Iya,
2: ceritanya love you aja.
0: Oke deh.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga Epa di Kasue Waikanan sudah ikutan bergabung di kesempatan hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Senen, api kabak niku bang?
3: Sehat.
0: Panas semua dulu bang?
3: Woi panas semua deh.
0: Niku langsung panas, jono kado Epa apin di pa gelang nesap misalkan Yanti Senen karena.
3: Lagu
0: nih wak dua kursi, kemudian uat Pana Asmara Jema Air Mata Cinta.
3: Dua kursi.
0: Kirim salam nih bang.
3: Bunda Ros jaga bayar. Bang Bali ada kembar. Dan waktu di sejam. Ini pula panggung. Neng. Kue kandis. Bunda Sambak Lampung Timur. Bunda Sambak Lampung Timur. Dari Pertuaran, Bendik Dukung Kesehatan, Nurdin Sembari Pulau Sisi, Jatuh Malau Suaka, Basir Masa Tani, Mama Kuki, Jatuh Osim Sururen, Kemudi di Wekanan, Epa Wekanan, Primo Wekanan, Jeka Wekanan, Edak Seduk, Jerman Wekanan. Terima kasih Pak.
0: Iya.
3: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, terima kasih. Saya Uat di Sukabumi. Minta maafin benar lagunya akan potokos setelah usai azan asar, tanda waktu salat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Assalamualaikum, koko, dengar yung kayung ni kuja dua, wacaha, kiran ku tamu sa.
3: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga, ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa, nomor pertama sih kebanyak unyak gatanya mangsa, ni ku mabayak.
2: Lolanya maga bayak, Medi, nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare, nyak mana jak melunas kebayakan ku di RT sekam dudi, nyak maga bayak.
3: Nyak juga kena beli, weh, butuhnya sih, untuk arisan ni butuh Allah ni kunya susi. Anak ke budak seko gua kena kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng
2: nyari maga bayar terus apa mana
3: bayar makan, bayar pokoknya bayar ku tunggu nih ku di lamban gua ku tunggu
2: ya makan kok ada duit aku apa konya makan ada duitnya.
4: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan terima telepon, silakan Mina Muwari di 0721255112. Halo. Halo. Halo. Ya, terima kasih. Mina Muwari kalau mau nelpon, dengerin suara Bang Medinya lewat telepon, bukan lewat radio. Jadi kalau lewat radio itu delay. Bang Medi udah halo sekarang, nyampe kesananya 5 detik setelahnya atau bisa 1 menit setelahnya. Jadi delay ya Mina Muwari. Jadi kalau mau nelpon, dengerin suara Bang Medinya melalui suara telepon supaya kita nyambung ngobrolnya ya. Halo.
1: Halo juga Bang Medi.
0: Iya, jasa panji.
1: Mang Darman di putaran stasiun.
0: Mang Darman, apa kabar Mang Darman?
1: Sehat, Bang Medi, sehat yo.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Apa laguna Bang Medi?
0: Laguna ada perahu kaca selfie KDI. Ini dangdut Abim Ngesti sama satu lagi dua Mansur S.
1: Mansur S.
0: Galo. Mansur ya. Payu kida Mang Darman, kirim salam gue siapa?
1: Salam najeno adu diwakil ko Bang Ipin jeno. Seunyine perumpat Bandar Lampung, seunyine Jawa Bang.
0: Iya.
1: Wai RRI wai kanan mune seunyine Jawa. Tanpa kecuali

0: Darman Summit, RRI mengudara untuk Indonesia Tabik Pun.
1: Iya pun, terima kasih Mang Darman ya, yang ada di Stasiun Blambangan Umpuwai Kanan juga sudah ikutan bergabung. Wah, Mama Irin di Gunung Batu, assalamualaikum Mama Irin.
2: Waalaikumsalam. Happy kabar ya?
1: Sehat, happy kabar Mama Irin. Sehat.
2: Alhamdulillah tuh. Sehat.
1: Sokoh kita.
2: Apa sehat dengan keluarga?
1: Sehat.
2: Amin. Sokoh ya.
1: Wah, nengis-nengis haga pesta balak enjo nengisah.
2: Bidi pemulih. Pesta api.
1: Pesta panen akhir akhir tahun Desember kabak-kabak nesa.
2: Kodoh.
1: Oh, anak anak kado nasiahan. Wow, sah aku. Agak pesta balak dan jisa. Seperti lancar ya.
2: Amin, sah kau yang
1: lalang.
2: Saya ulah pesta, mana pesta api ini?
1: Pesta kembang api.
2: Kembang api ya. Gedang-gedang cimarcon.
1: Gedang ya. Oh, meledak. Ayo kita.
2: Hai, nanti lagunya.
1: Lagunya wak perahu kaca. Ini dangdut cuma dua-dua.
2: Aduh, dua-dua nasi ya. Tiga kodom.
1: Pasrah kau.
2: Ayo.
1: Aduh,
2: salam ya. Ini aja undar mana aja berbah nih yo. Jama Senin mak lupa yo. Nurdin, jama Alvin bolo-bolo mak lupa yo. Jama Zaini di kemiring yo. Darson Raja Basa yo. Amadila, jama Hamham, Jamlo yo mak lupa mana yo. Alvin bolo-bolo, jama Romli yo di kanan yo. Eka, jama Fukun Sunni di kanan lah yo. Jama Bunda Samba yo. Mbah Jarwo, Bahrin, Amir, lupa mana ya. Jama Rara di Gedong Air, mak lupa mana ya. Jama Ibu Ros Kedamaian, Jama Bunda Ros, mak lupa ya. Jama Bang Pendi Buku Selatan, ya mana ya, sehat selalu ya. Bukannya jama Unyin ke media ya.
1: Ya.
2: Kalau hampir udah sehat Unyin
1: ya. Amin.
2: Sehat dulu jaga kesehatan dulu, kemana Unyin.
1: Emon doh.
2: Terima kasih, kalian ya. Sehat sekeluarga ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin di Gunung Batu, terima kasih juga untukkan gabung. Kam terima luat. Halo, assalamualaikum putu. Silakan saya lagi yuk minak muari. Pagun sikam tunggu di kesempatan lebih kani sinji. Mau minak muari saya gabung tentunya dalam acara pro dangdut. Tapi kimang edok kam haga terdengi sekolah lagu pai minak muari. Nji lagu berjudul Dua Dua. Benar kam tunggal luat di sesi kedua di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pagun di Pro 4 FM Suara Budi Lampung dalam acara pro dangdut.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nia nih tuh warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kene, Mak Cik. Cak ya cak udah nyawa itu day, awa itu day yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik. Aduh, jadi siapa nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Mak nyatka sekali. Nyatkan aku berubah lamon, yo. Mawat danyak kena gogoh niko kerajam di luar apa kuat tahun. Ha-ha lupa bahasa lepung. Ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru sa.
0: Please, you know. Ay kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah. FM Suara Budaya Lampung.
3: Wakca jam 16.

Minamori pemerintah kota metro bergerak cepat membantu pemulihan para petani yang terdampak bencana banjir di wilayah Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan. Ada 116 petani menerima bantuan sarana produksi pertanian sebagai bentuk perhatian dalam kehadiran nyata pemerintah dalam menangani dampak kerugian akibat gagal panen. Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula Kecamatan Metro Selatan pada Jumat 28 Agustus kemarin. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Metro, Pipi Puspitasari menegaskan komitmen pemerintah untuk mendampingi sektor pertanian di masa-masa sulit. Informasi yang terakhir, Minak Muwaki, suasana rindang kawasan wisata Embung Tirta, Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur mendadak bergemuruh kala hari Senin 24 Agustus pagi. Kilau emas si Germa Kota Khas Lampung berpendar di terpaga berisik dedaunan bersanding anggun dengan megahnya payung-payung keagungan berwarna merah menyala yang dipayungi untaian rumbai keemasan. Hari tersebut Festival Melinting 2026 resmi digelar, menghidupkan kembali denyut kebudayaan Keratuan Melinting di tengah riuk-riuk zaman. Kerumunan warga melaut di sepanjang areal festival, anak-anak sekolah berpakaian adat dengan tatanan kopiah emas, para penyimbang adat hingga pejabat daerah tapak tumpah ruah dalam kebersamaan yang hangat. Ada siapa yang waktu pukul 16 tokop tunggal molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Aduh, pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Mina Muari, silakan saya gabung Sikam Tunggu Luwet. Mina Muari di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manja siapa? Ya pun.
1: Adikun.
0: Ya pun.
1: Nah, dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Bang Hamzah ini asli Jambi apa dari Lampung?
1: Hah?
0: Asli dari Jambi apa orang Lampung di Jambi sekarang?
1: Asli orang Jambi lah.
0: Woi.
1: Dari Tanjung Jabung Timur asli.
0: Wah. Asli orang Jambi ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau gitu. Mau lagu yang mana? Kenapa?
1: Ini Bang siapa nih?
0: Ini Bang Medi.
1: Bang Medi. Lagunya apa ya, Bang Medi?
0: Ada Duitnya Endang Kurnia, ada Kubawa Anai Laila, sama Asik-asiknya Ayu Ting Ting.
1: Endang Kurnia aja lah.
0: Duit gitu ya.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk nyambang Mindi Elbit. Medi, selamat sore atau selamat petang ya. Selamat sore atau selamat petang.
0: Boleh apa aja. Kalau petang menjelang maghrib tuh petang namanya.
1: Kalau di Bengkulu tadi aku masuk dengan Bang Bagas. Di sana Bang Bagas selamat petang sama dengan Tanjung Pinang Kepri ya.
0: Ya kalau di Lampung selamat kaya aja nggak apa-apa, selamat jadi orang kaya gitu.
1: Ya lah lah, salam-salamnya pertama sekali untuk nyambang Muhyiddin ya, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Mbah Jarwo, ada Simbolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Tuhatim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi juga selamat sore. Ada Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah ya, selamat sore. Ada Armansa, ada Bang Dula, ada juga Bunda Samba, ada Bang Junaidi, Caniago. Untuk semua lah tempat terkecuali dari yeah. Sampai ke selamat sore. Bang Pendi, Bang
0: Medi.
1: Bang Medi, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Hamzah Yusuf ya, yang ada di Jambi. Selamat debi gue Wo Putri, assalamualaikum deh. Ane kirim salam pa ya, Njil Wo Jama Udo lagi santai sambil monitor ko RRI. Kirim salam ya, gue Medi Jama Edo. Terima kasih kadu besuk Udo di rumah sakit. Alhamdulillah Udo kadu munyai. Jama bakal sunyi nego, saya lagi monitor. Salam angkat kemuakian, Anja Wo dan Udo. Salam sehat selalu, makasih, sama-sama. Aduh, munyai kita kok raca mulang ya woyah. Wajah Nabi Mbak Tungga, tapi maaf-maaf gilang lagi istirahat ya. Mudah-mudahan Udo geluk sehat, geluk munyai, geluk lalang-lalang manja luot. Dan doa terbaik untuk kesembuhan dan kesehatan untuk Udo dan juga Wo Putri ya. Mudah-mudahan selalu sehat, unyini amin. Kabar keterima luot, telepon silakan di 0721255112. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Pendi.
2: Kita Bang Neng.
0: Sehat alhamdulillah. Bang Pendi apa kabar Neng?
2: Kabar Neng di Jak Betik.
0: Betik ya. Bang Pendi ke Jak Oku Mi Pelaju jauh ya Bang?
2: Apa?
0: Ke Jak Oku Mi Pelaju jauh.
2: Mi Ina Mi Oki ya.
0: Oh, mi dengan Mona Mi Jak Pelaju tuh dia jauh?
2: Sekitar 6 jaman lah.
0: Oh lumayan yo. Jauh mana ya Bang?
2: Yo kan ke di Oki kan kadu provinsi ne, dan Pendi kan di kabupaten ne.
0: Payu kidah lagunya siapa Bang? Buat lagu Duit Kubawa atau Sik Asik?
2: Sik Asik ya orang.
0: Sik Asik ya Payu kidah. Kirim salam.
2: Kirim salam ne pasalnya Bang Hamzah Yusuf ne ya. Jadi Oku ni kenyawa kodepina petang.
0: Oh petang yo.
2: Petang lah petang ini.
0: Petang lah petang, menekan lampu.
2: Balik kudai kamu lah
0: petang. Balik kudai lah, udah sore, balik kudai.
2: Balik kudai, dia nak balik apa kamu?
0: Dia nak balik, terus api kalau saya tak pukul kalau enggak balik gitu.
2: Api?
0: Kini, kalau saya pukul kalau enggak balik gitu apa?
2: Mak kukuk.
0: kupukul kalau enggak pulang gitu maksudnya.
2: Kalau di balik kupukul kele.
0: Oh, kalau enggak balik kupukul kele. Iya, iya.
2: Kesempatan
0: dipukul. Kesempatan, teman. Ayo kita.
2: Lagu ini nak jeno ya. Salam pa ya. Salam pakai ni Bang Hamzah Yusuf jeno ya. Jemaah Bang Senen, jemaah Hedo, Topan, Bajarwo, Bapa Minanwati, terus pakai ni Udo, jemaah Uwone ya. Mudah-mudahan keluar sehat. Kami ada santai saya berarti.
0: Aduh sehat.
2: Mulai sehat. Ya, terima kasih lah ya. Ingin daco ina luar ke sehat kan bangi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, terus lagi pakai ini dia ini ya di keliling jemaah Mbak ini ya. Jemaah siapa lagi ya? Jemaah Cintan Sebuai, jemaah apa lagi Bang Darawi ya. Jemaah siapa lagi? Pokoknya pakai seunyi ini galah Bang Abdullah di Wai kanan ya. Jemaah Bang Ramli, terus Bang Irin Beno ya. Pokoknya pakai seunyi ini galah ya.
0: Payu kita.
2: Pakai media selamat tugas, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fendi. Saya tentukan gabung lagi di Oku Selatan tuh dia Bang ya. Silakan minat mohi saya bak ini sikam tunggu. Siapa saya gabung luat tentunya di kesempatan lebih kan sinji dalam acara Prodangdut. Selamat sore untuk yang lagi mendengarkan RRI Pro 4 FM lagi di kendaraan, lagi nyetir hati-hati ya nyetirnya minat mohi ya. Patuhi terus peraturan lalu lintas yang ada, biasanya agak rame nih karena memang Provinsi Lampung lagi ada Festival Krakatau, jadi pasti banyak event-event yang dilaksanakan di Provinsi Lampung khususnya sewa di Kota Bandar Lampung ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, siapa Nyi Puahi? Kecil benar suaranya. Dari siapa?
3: Dari Pak JK.
0: Pak JK di Lampung Timur.
3: Lampung Wai Kanan.
0: Oh, Pak JK di Wai Kanan. Apa kabar Pak JK, sehat? Alhamdulillah juga sehat.
3: Mang Edi. Bang Pendi kalau enggak balik mbak pukul sakit.
0: Ku bebuk mak mulang Haneka.
3: Lagunya apa, Bang?
0: Lagune uat telu lagu. Saya pertama uat duit, ku bawa atau sik asik.
3: Duit ada dari
0: Endang Kurnia.
3: Ya.
0: Heeh.
3: Kerapnya ya.
0: Iya.
3: Kuwe Bang Pendi, selamat sore. Kuwe Bang Topan, selamat sore. Bang Ito, selamat sore. Mbak Irin, selamat sore juga. Ya, Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Yang ada di Lampung Timur, kuwe Bunda Samba, selamat sore juga. Nabila, selamat sore juga. Buat Bang Ito, selamat sore juga. Buat Mbah Jarwo, selamat sore juga Mbah Jarwo. Yang ada di way kanan gue Eva, selamat sore. Gue Bang Apin, bolo-bolo kalau ke kasui way kanan, mampir ke tempat Bang JK, Bang Apin. Gue seunin Jawa, Bang
0: Apin.
3: Terima kasih atas takutnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pak JK di Wai Kanan Kasui. Terima kasih ada untuk gabung. Suaranya lunian Pak JK. Suaranya kecil bener. Kalau Bang Medi enggak matiin vokalnya Bang Medi, suaranya enggak jelas ya. Enggak tahu nih apanya, apa volumenya atau gimana nih Pak JK ya. Pak Gunwa saya gabung sikam haga terima kinangki mangedo. Nji lagunya keren minamuaki. Pertama buat judulnya duit. Kedua wak kubawa. Terus ya try tiga asik-asik. Jadi duit ku bawa. Kalau udah bawa duit namanya asik-asik minamu hari. Ya kan happy kalau bawa duit. Yang ini dulu berarti duit dulu ya.

0: Dek, mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
1: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: Pagangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah haga timulai, canang radu kebunyi.
4: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
3: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
5: Rumpot FM, suara budaya.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Dawa.

hijau. Enau featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian Alama, Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: agak malam mingguan luar nih menamuaki. Agak menipa nih rencana malam minggu nih. Wah, pasti agak dinikmati bersama seseorang. Wah, seseorang itu keluarga mungkin ya menamuaki ya. Pacar mungkin atau siapa aja lah ya. Kalau gitu kita mau dengerin lagu yang ini dulu menamuaki.
1: Aduh.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

Cinta dari Mandar Mahesa. Lagu lama tapi ngena banget nih di hati Mina Muaki. Enak banget lagunya. Mengantarkan kita pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Bang Medi harus putarkan satu lagu terakhir di kesempatan hari ini dalam acara Pro Dangdut ya Mina Muaki. Tapi Bang Medi terus ngecek Mina Muaki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Debi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara saya dihadirko. Spesial gue Iwa Putri Jema Udo, Benalu Cinta. Mudah-mudahan dengan lagu ini akan memberikan kesembuhan juga karena hiburan Mina Muaki ya. Tetap setia di Perempat FM, suara Budaya Lampung.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Minamuahi, fenomena kabur aja dulu yang belakangan kerap muncul sebagai ungkapan kekecewaan anak muda terhadap kondisi Indonesia menjadi salah satu kegelisahan yang dibawa dalam diskusi publik pemuda bertajuk Muda untuk Negeri di Bandar Lampung. Alih-alih menghakimi kekecewaan generasi muda, forum ini justru menjadi ruang untuk membicarakan kembali makna cinta kepada Indonesia sekaligus mencari bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemuda. Diskusi yang mengusung tema makna cinta dan kontribusi untuk negeri digelar komunitas Aronika di salah satu tempat di Bandar Lampung pada Jumat malam. Forum ini mempertemukan para ketua OSIS SMA dan SMK sekota Bandar Lampung dengan kalangan mahasiswa mulai dari ketua BEM Fakultas, ketua himpunan jurusan hingga ketua UKM. Ketua komunitas Aronika Ilham Fadila mengatakan kegiatan sengaja digelar bertepatan dengan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia karena adanya kegelisahan terhadap mulai pudarnya rasa cinta sebagai pemuda terhadap negeri. Informasi yang terakhir Minak Muahi, pemerintah Provinsi Lampung memastikan kewajiban pembayaran pinjaman daerah senilai 1 triliun telah dipersiapkan dalam APBD 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan mekanisme pembayaran pinjaman telah disiapkan melalui pengelolaan kas daerah. Menurut Marindo, teknis pencicilan pinjaman termasuk besaran pembayaran dan skema bunga berada di ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung. Dipastikan Pemprov Lampung akan mengatur penerimaan dan kas daerah agar kewajiban pembayaran pinjaman dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Anda japai wakca pukul 17, tokop tunggal moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Di Lampung juga gitu, kalau misalkan males ya lu yang berabe ya minamuaki ya. Itu tadi lagu dari Kojek Betawi, Lokate Jakarta. Udah mengantarkan kita pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia banget. Kampagun dalam launi debi kani minamuaki, tetap setia di FM 88.5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jaman streaming Sikam, www.rri.co.id. Kam kata, jalan-jalan di daerah Sumatera Utara, tetap di perempatan.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang, bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
2: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
1: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
2: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
0: Rompat FM, suara budaya.

Ki misalkan Mina Muahi lagi bete gitu. Wih, bahasa deh bete. Lagi motok jalan-jalan lah gitu ya. Healing-healing Mina Muahi. What say daerah gelaknya adalah Bukit Batubara. Saya jadi pilihan saya super worth it lah gue Mina Muahi ya. Watne bukitnya di desa Linggasari, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Meski gelaknya agak serem ya Mina Muahi, Bukit Batubara. Uli gelaknya ji agak keparna ya, tapi tenang kok Mina Muahi. Sempat ji ngopako spot wisata alam, saya view-nya luar biasa, cakep. Mina Muahi togok di Bukit Batubara, bakal disuguhi panorama teman-teman nyegar komata. Di atas bukit, Mina Muahi dapat ngeliat hamparan hutan, kebun kayak perbukitan. Saya ngelilingi area Sinji. Bahkan, ki cuacane cerah, Mina Muahi dapat ngeliat laut jak kejauhan. Sinji, jadi ke Bukit Batubara Sinji, jadi tempat saya pas guna foto-foto estetik, piknik tipis-tipis, atau sekedar rebahan sambil nikmati angin sepoi-sepoi. Suasanane gegoh gabungan antara pegunungan kayak pantai, jadi memang luar biasa ya, mengedok tanpa keramaian turis. Mina Muahi kimakto hatong mi Bukit Batubara hatong go langsung mi desa Linggasari, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Si, dia pengen ngaman pake gila dal hatang-hatang gaya liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut kau sapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya sapa konten.

0: Bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mana kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mau nih malah nih kau anak pandai murafi amat jemaat halilintar do tiap kali kau mau nih nama-nama pahlawan kau jalan Lampung jo tiap nomor jasa nihan Medi
1: na uli indu mau nih mak pernah luar di TV sih kan tanji saja di maapalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nih pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nih aja jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

0: masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas. Serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Minamuaki, kami bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Oh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
5: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
5: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang benar lagi dikit.
5: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Nah, jadi lewat saya ini.
6: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Malam Sabtu Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ritual.

0: scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
4: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
5: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
4: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
5: Padahal, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
4: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
5: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
3: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
6: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya,

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Banteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

Minamuaki Makasa tuntas. Saya Medi Rawan dengan saya Minamuaki Anja pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tetap di Perempat FM janji benua Leonardo Hendarmin pasang dengan saya Minamuaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas. Saya ucapkan selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara budaya Lampung tapi pun.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.

merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sakdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Mina Muaki, musim kemarau panjang memukul sektor pertanian di Kabupaten Lampung Timur. Puluhan hektar lahan sawah di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Slebah, terancam mengalami gagal panen akibat krisis air yang berkepanjangan. Kondisi ini memaksa jumlah petani memanen tanaman padi mereka lebih awal untuk dijadikan pakan ternak demi menekan kerugian. Berdasarkan informasi, area persawahan tampak mengering dengan tanah retak-retak dan saluran air irigasi yang kehilangan pasokan air. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, kandang ayam hingga rumah mengalami kebakaran. Insiden kebakaran terjadi gara-gara membakar sampah dan ditinggal pergi tanpa memastikan api sudah padam. Peristiwa tragis terjadi di Pekon Margodadi, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu pada Kamis pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Pringsewu, Ibtu Rahmat Basuki mengatakan, kebakaran terjadi saat korban Endar Pujiono membakar sampah di bagian belakang rumah. Saat itu korban meninggalkan lokasi tanpa memastikan api benar-benar padam. Antisipasi waktu pukul 12, tunggu tunggal mulai di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: 100 dibuka pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dibingi Minamogi ya. Saat ini si Kambang dengan Candi Minamogi enggak putaran pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Tentu ini kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat promosi potensi wisata dan peluang investasi daerah melalui pemanfaatan room digital. Memperkuat promosi potensi wisata dan peluang investasi daerah melalui pemanfaatan room digital information yang ditempatkan di lingkungan kantor bupati setempat. Fasilitas room digital tersebut merupakan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility dari Bank Lampung, kantor cabang Kalianda, yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Namun, bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Suprianto di Kalianda Sabtu mengatakan, keberadaan fasilitas digital tersebut dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat maupun tamu yang berkunjung ke lingkungan pemerintah kabupaten setempat untuk mengenal berbagai potensi daerah. Siapapun yang datang ke pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan ingin mengetahui semua potensi yang ada, alat ini sudah selesai dan sudah bisa digunakan dan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, kata Suprianto.

0: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalau pun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan

0: Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperketat pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan setelah terdeteksi 155 titik panas atau hotspot di wilayah tersebut. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan dari 155 hotspot tersebut, 6 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi kuat mengindikasikan adanya titik api, kata Wakil Bupati Lampung Selatan M. Saiful Anwar di Kalianda pada hari Sabtu. Kondisi tersebut menurutnya menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, terutama di tengah musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Oleh karena itu, guna penguatan langkah pencegahan, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama TNI, Polri, Basarnas, BMKG, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kuarca Pramuka, relawan serta organisasi masyarakat menggelar rakor kesiapsiagaan dan penanganan karhutla di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan. Informasi selanjutnya. Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung meraih juara 1 Lomba Fashion Show Wastra Nusantara pada ajang Apkasi Otonomi Expo 2026 melalui karya busana berbahan kain tapis bertema Spirit of Krakatau. Karya wastra tersebut berhasil menjadi yang terbaik dalam perlombaan yang digelar di ruang Garuda 5AB Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 28 Agustus. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama di Kalianda Sabtu mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus menghasilkan karya terbaik. Demikian sikap Leonardo Hindu Pasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan bisa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar, supaya ke depannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja, merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.

0: sudah samu.
1: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
2: Makan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
3: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
1: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
2: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
4: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat Sang Raja setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan. Harta kekayaan Sang Raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan Sang Raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
2: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang baginda raja itu.
3: Baik Menteri, lihat ya.
0: Wow, kena.
1: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
2: Ya hebat pangeran. Lukisan pangeran bungsu juga sangat mirip dengan baginda raja. Dan anak panah pangeran sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran pangeran bungsu untuk memanah. Silakan pangeran.
1: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
4: Menteri Kerajaan lantas memutuskan pangeran bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan pangeran bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
3: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
1: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
3: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
1: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi berniaga, aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke. Aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar, Kanda. Ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: yang harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih, Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso, karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua, Kanda.
0: Terima kasih, Bungso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada raja jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya 1 panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran Bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran Bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran Bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran Bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran Bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran Bungsu tetap sayang dengan kakaknya. Betapapun besar kesalahannya terhadapnya, ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran Sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran, sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking saya mengalun, tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dipingi minat muagi ya. Sebelum ini si gambang dan kilo maaf ya. Karena Bang Edo Mak Gatong dipingat di Sinji ya. Ya, sementara ya Bang Leon ya. Ya sebelum ini Kemenik Sunpa ya. Lagu Lampung.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok pun yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh kujo. Cak bang tanno lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah yang ngahok ke tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyuh-yuyuh mu, yuyuh batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki ke mak ni ku. Aji dija nambi juyuh ke nambi kecah mengadu yuyuh mawan. Pokoknya mada si baki, ni sengepok ku yuyuh di kemak ni ku.
1: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya sah.
0: Dah mune, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mune duai balak. Api-api, bantuan ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekediknya sah. Mekek ni ku kaya ngetok nyuyuh duai balak.
1: Wah usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Aca bang tembah luangan ki dah. Kadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Kon dan saya pesan ku yo lahot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke duai balak maklau kena kam banjir kena kam dos kena
1: pusing wat tetangga ku jaga tu kita penuh ku tok ku di jangan yuyuh nyanyi ku puas hati
0: ku cuma ni aku tak lagi yuyuh menjadi ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyamakang lihat.

0: Hey, today mak cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Laros kan nana? Caknya ada cak kene mak cik. Saya tahu lah nyak awe itu day awe itu day yo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan mak cik. Aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi I lupa Minan. Habisnya mak cik tuh cantik kali loh. Bibirnya merenah mak itu nah. Masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.

0: Ya, selamat dipingi Minamogia, Bang dan Kilomap ya, karena Bang Edo ya, dipingi Gani Sinci, Ma, Ma Dapo bergabung ya. Ya baiklah, kamu bukan lainan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat dipingi. Alhamdulillah kak Bang nih, Bang Lian sehat, kak Heni ya di Pulau Panggung.
1: Iya.
0: Pulau Panggung iya. Talang Padang api Dipa kak ini.
1: Pulau Panggung Talang Padang lah.
0: Oh, Pulau Panggung Talang Padang ya Bang Lian kan.
1: Alah ya kami.
0: Iya, Bang Lian kan dulu sering bermain ke sana ya.
1: Di Dipa.
0: Di Pesantren.
1: Oh, Pesantren Pemnu Mincang,
0: Talang
1: ya.
0: Padang, Pemnu Talang Padang.
1: Iya, Mincang.
0: Mincang, iya, Mincang. Iya, kayak ini.
1: Tulis lagu ini ya, Pak Gaulah ya.
0: Apa lagu ini?
1: Yana.
0: Yana.
1: Mm. Mm-hmm. Salam ya.
0: Silakan.
1: Pakatnya Bang Usop Suwa, Bang Dek Nurdin, Sewasi Prosesi ya. Salam sehat ya. Sama Bang Senen, sama Edok Telukna, sama Pak Ikus Unyin, Saudara Gading ya. Terus sama Edok sekeluarga, mudah-mudahan sehat. Sama kuku Bang Edok ya.
0: Ah. Mabangi badan.
1: Sehat selalu lah ya. Terus jama putri, jama udone, adik Nabila, bunda Sambane ya, selamat dibingi. Abah Jarwo nengnya, terus jama Bang Darson, pakai puas jam suara Gunung Batu ya, Bang Asnawi sama Tatane ya, salam sehat selalu. Pakai Leonnya, Kimulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Kak Eni gabung jamaah Propaire Banampung di kesempatan Debingi Gani Sinji ya. Dalam program acara Manjari Bingi. Lanjut, assalamualaikum. Selamat Bingi pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Bayu kita selamat Bingi api kabar nih Bang Senen.
2: Ya.
0: Sehat gak Bang Nia? Bang Senen? Ya, kilo lagu api Bang Senen? Api? Kilo now? Lanjut, salam-salam.
2: Bunda Rasul gak bayar, semoga sehat.
0: Amin.
2: Pagi lah jalan kembar. Minal wadri di Cengcem. Eni pula panggung. Bunda sama anak kakimur. Dan keadaan kering kejualan kering kejualan mordu kejualan putih dan sekadar jabatan mama kunci dan keadaan kejualan
0: ya jama-jama Bang Senen. Amin, terima kasih Pak Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Senen gabung jama Propar RRI Bandar Lampung ya. Demikian di sini Hagen Exxon lagu Api Jeno ya. Tilen now ya, nanti ditunggu. Ini Bang Lian siapkan dulu lagu-lagunya ya. Ya Jeno Susi Katubli ya. Nelpon Bang Leon ya. Bang Edo Mak Katong demikian di sini. Niko ya. Ya Bang. Siap. Tilen now. Siap. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelang nih pagi?
2: Ya.
0: Siapa gelang nih?
2: Jauhku.
0: Jauhku Selatan, Bang Pen ya?
2: Ya benar.
0: Benar. Oh benar ya. Ya deh, Bang Pen agar ini
2: Bang Leon.
0: Request ya.
2: Nyanyi lu lagu Cikoneng kau Bang Leon ya?
0: Cikoneng. Iya.
2: Dalam pe yo. Dalam pakai ne KN jeno yo. Dan sehat sak yo. Terus Bang Senen yo, Jema Edo, Jema Topan, Mbak Jarwo, Bang Narawi, Zaini, Bang Mbak Eni yo. Jema Uwo, Jema Udone yo. Jema Minarwati, Nabila yo, Jema Rara yo di Gedung Air yo, sehat di Belanda yo. Jema tambah yo. Apa lagi yo, Bunda Ros yo di Jagabaya ya, Jema Sultan Kebuai, Jema Bang Darson ya,
0: Pakai
2: sunyi nih kau
0: lah ya, Pakai sunyi nih kau, iya.

0: Bang Leone, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Jama-jama.
0: Ya, barokatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jenau wat kaini, wat muni Bang Senen, Bang Pen yang sudah bergabung. Baiklah, minta mogi gak mengisikan file lagu sejudulnya apa ya. Yana ya. Ya, Yana Cipta Faisal Haris.

Ya, minum lagi jenok aduh kami kesukaan jamel lagu sejudul ni Yana ya Muat Muni Till Now versi dangdut. Dan saat ini Cikoneng kami kesukaan jamel jenok buat Bang Pen ya agar ini lagu sinji.

0: Ya Minamogi, lagu-lagu ya. Saya Jeno gabung-gabung ya buat Sapa Gelang ini. Ke Heni ya di Pulau Panggung, Talang Padang, Watmuni, Bang Senen di Sukabumi, dan Bang Fen ya di Oku Selatan gabung-gabung. Lagu-lagu ini gaduh Bang Leon Putakon ya. Dan kami ngisi wajah jamu. Lanjut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tadi pun.
0: Iya pun.
1: Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah kabar nih Bang Leon sehat.
1: Edo di apa Bang?
0: Bang Edo. Jeno Bang Leon ditelepon sama Minan Susi Katubeli ya.
1: Oh, mas sehat ya Bang?
0: Udah ya mungkin ya.
1: Berhalangan.
0: Iya berhalangan lah.
1: Ya mudah-mudahan halangannya dapat ini Bang.
0: Iya, mudah-mudahan Bang Edonya
1: ya berhalangan, mudah-mudahan dapat diselesaikan.
0: Iya, dapat diselesaikan.
1: Iya, oke nih Bang Leon nih, sama Dibingi Bang.
0: Sama Dibingi.
1: Nah, itu lagu nih Bang.
0: Ambil lagu nih.
1: Lagu nih Tanah Timbunan Bang.
0: Tanah Timbunan Yin Jasman.
1: Ini dibakas Bang yo. Salam Bang. Salam-salam nih, pakai nih Bang Ham-Ham. Bang Irin Gunung Batu, buat Bang Jaini. Buat Moni Mama Pungki, Minan Wati di Rengkem, Bunda Samba, Nabila, Mama Ridho ni monitor Mune, Buat Mune Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo ni selamat terdengi. Pakai seunyi ni Bang.
0: Pakai seunyi ni, ya jom. Ya.
1: Lagu ditunggu,
0: Pak Leon ni
1: selamat tugas. Kata selalu Bang.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Kedutan kuat batang selasih,
0: cakep
1: pendak batang kemangi. Pakai Bang Leon, terima kasih.
0: Jama-jama
1: waktu disambung lagi.
0: Mantap ya.
1: Terima kasih Bang Leon. Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya jama-jama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tano Timbunan di Pawel lagu ini ya. Tano Timbunan, Tano Timbunan. Oh iya Jasman ya. Ya, gue minta lagi saya agak bergabung ya. Masih Bang Leon buka layanan telepon di Wali Mulia saya sewa ataupun layanan WA 0811-7209-885. Iya, Bang Leon kilo mahap ya karena demi Sinji ya, Bang Edo berhalangan ya, ada pokatong. Jadi sementara Bang Leon ya. Saya ngajari Minamogi dalam program acara Sinji. Ya mau lupa si kamu ucapkan selamat dibingi. Waputri ya mudah-mudahan Waputri monitor. Dan juga Edo di Teluk ya. Edo di Teluk ya Bang Darson. Pendengar-pendengar lama ini Bang Darson ya. Kemudian Sapa Gelang ini Bang Fadli ya. Waktu ini Bang Fadli. Waktu ini Sapa Gelang ini. Oh. Kadina ya. Ya, gue Pogi Sunyini. Saya lagi monitor. Gamling Sound File, lagu saya judul ini Tanah Timbunan, Yin Jasman.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Assalamualaikum.
1: Mangga, Jang.
2: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.
1: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata

Baiklah Minat Mogi, sampai di sini sih gampang kalian ya. Nanti dalam program acara Manjodip ini nanti pukul 22 Gam akan melangkah dalam program selanjutnya Launi di Bingani. Jadi tetap bersama kami di Gelombang 88,5 MHz Pro 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: jati diri saya dunia ruang.
1: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama.
0: Adat, seni,
1: kecelakaan
0: bahasa,
1: bisa terjadi
0: dan
1: kapan
0: lokal
1: dan di mana saja.
0: Yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kita terhindar dari kecelakaan. Gayakan tertib berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan.
2: Anjak gamelan paking, saya mengalun. Tahi tradisi,
1: iklan layanan masyarakat
2: anggun,
1: ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Gigi, bejuluk Bu Adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: ada jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo.
1: Pokoknya buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau, so. Agak pakai mau api lah pisau, nalah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya ya

0: pisau. Ki pisau tu pakai masak selunik.
1: Yo. Oh, coba Minan, yang okay, mana tu candung?
0: Cepat, lihat dengan aku lepas. Jauh candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak habis basah mona candungan ni si kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dah usung lagi nak jauh.
1: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pergi balik kedai aku.
1: Makasih Mina.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana musung-musung tas segala macam. Tapi gue nih yuk, mula senang mohon Midija. Agak pilihan, Medi, Medi, agak di mana men?
1: Si nya agak milamban mau si nya ngusung anak kajong kok si dikeni muat si nya agak takut dilamban mau pesi nya kabai wa berita-berita hanya wa gempa mega teras nya kabai si.
0: Ya Allah, uli ni kon nges berita wat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mu usung mu dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh, oh si dikeni kan si nya agak ngungsi dilamban mau kan lebih mau beka-beka si nya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin

0: Nola. Aduh baca, mula. Aduh kanah mulai, kanah mana gampang kisah untuk jadi ijam di ija. Karena ku tampung kutih, mulang. Ngapa belah ku bias ku gawo. Aga nupang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku, belah wai, belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi,

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya, ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Merah ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini, ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu keluarin masukin, tapi kalau hanya sekedar begitu ya dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, wang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak banget ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Teh? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak suka tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya. Jadi benang-benang cilam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat khususnya anak-anak muda juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan nggak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih tuh? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan tuh kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support dari tadi ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu untuk ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan atau bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu saya merintis, awalnya merintis itu ya ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya Teh ya. Dan terakhir Teh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih Teh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di situ.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: hijab yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanja sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanja itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanja masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: kacahan niya hagaluwak yo. Kimobil tangga parkir di hadapku jo. Hagaluwak di pamok motor ko jo.
1: Medi! Medi!
0: Aduh di pamonde Medi. Medi, tulong sekir pe mobil mo wet ni hagaluwak.
2: Allah, api amtuwe ni kunan jaga tangga ribut ni hanapi lah.
0: Oi, tulong liya ko pe mobil mo no. Api mo ne mulai ko parkir di tengah bah ko lah. Kacahan niya hagaluwak. Kimobil pe disan.
2: Siut ni handon ni ko angkat tangga nge ko dija
0: niku manumpang markir ko pagku cawa mawat niku ngel kami niku parkir di san mula cepak ko beli mobil lah kimo dalahan parkir
2: ada lagi juga ona kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuma cawa ko niku na sirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ko ke agak beli mobil lo kedang uli nyak ngangon nyak ondo lahan parkir mula duit ko ku beliknya sabah ko di pekon lah katu ali ku pe mobil mo nyak ada telio katamu niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko
2: kena ada jema sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku kaki cuma mau lihat cerewet ni ancona.
0: Allah, niku sama do ami ami ni moneh ngekinar mobil basing basing gawo inti ni Medi. Kini ku haga ngabeli mobil yo, angok kopai uat lahan parkir mau mawat. Kiku kekejikan niku ganggu tetangga.

0: silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Apai agonunas, anu ka sikah munih.
3: Apai haganunas, anu ha sakah munih.
1: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi bersama saja kami senjamin lagu-lagu dangdut Lampung dan saat ini mengantarkan kami ya pukul 23.04. Kami melangkah dengan alunan lagu-lagu klasik Lampung.

0: Terletak di wilayah Waikanan, Air Terjun Putri Malu adalah salah satu tempat wisata di Lampung yang mungkin jarang Anda dengar namanya. Nama unik Air Terjun Putri Malu berasal dari bentuk air terjun yang bengkok sehingga terkesan seperti malu-malu. Air Terjun Putri Malu mempunyai ketinggian kurang lebih 80 meter, dilengkapi dengan lingkungan yang asri dan sejuk. Air Terjun Putri Malu banyak dikunjungi oleh para pencinta alam yang kemudian berfoto-foto dan berenang di danau yang ada di bawah Air Terjun Putri Malu. Selain itu di lokasi ini, Anda juga dapat menikmati wisata panjat tebing, berkemah, dan trekking.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

0: kihiranoyo. Padahal kan kiomok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok ano-kano kaya mak melanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi no yo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med. Nga niya anak ni tangga kam datas no. Liya, kayang riki. Kan sarus kan iyanok ano langgak lah gugulan anak ko. At sa iya kate-kate kaya ilo yo. Wala api yung med yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mu di malaikat kadulamon si. Ngaman pa iba ngokon ya Allah.
0: Wah, kanya kasegdak nanya kan no si. Uli api ngebani mula. Sayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enna si segelah ni stunting sa. Hah? Enna lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh, kan no yo.
1: Enjo ne ki stunting nanya gagal tumbuh. Model-model gue kenal nang jalan si.
0: Oh, stunting yuk. Terus, emang apa lah cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no, Med?
1: Haji sih, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Profot FM, suara budaya Lampung.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikeni muat sihnya agak tahu dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita wat kuku nah yo. Laju ini ku unyin-unyin keluarga mau diusung Midija. Cok hinop kakak segala macam. Lo juga pindah di jalan niko.
1: Oh si dikenikan sih nya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikenio si
0: Medi, penyin-penyin ko

0: nolah. Aduh baca, mula. Aduh kanah mana? Kanah mana gampang kisah untuk jadi ijam di jakana ku tampung kuti. Mulang. Ngapa bela ku bias ku gawo? Aga nupang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na bela sanguku. Bela wai, bela mana bias. Nyak ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan.

atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

0: kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

0: di...
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
0: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
0: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

pagi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang ganis iji. Gam bu bisa guna putung gam melaju pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Bagat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat muagi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Pro RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu minak muari naik kanca sunyi ini di papun jenganan kutih sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara kesiaran sepanjang Rani Sinji 30 Agustus 20.26. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu. Selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum baru sambil kita menantikan nanti bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa Islam yang berikut ini.

0: lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prosoto dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Dan seperti biasa di Mutiara Pagi kita akan bahas satu topik. Anda juga nantinya bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda juga bisa telepon kami di 269-7220. Di kesempatan pagi ini pendengar, kami akan bahas untuk Mutiara Pagi hari ini tentang wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustadz Triswara SHI MPD. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mbak.
0: Apa kabarnya hari ini, Ustadz? Insyaallah sehat, Ustadz ya.
1: Insyaallah, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kita hari ini akan bahas tentang bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubung juga kemarin kita baru saja memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, Ustaz, silakan untuk pemaparannya terlebih dahulu.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wala udwana illa ala zalimin wal akibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi, di subuh menjelang pagi ini senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita semua. Tiada lain untuk kita menambah amal soleh kita, pembekalan kita, dan tiada lain untuk kita senantiasa beristighfar, bertaubat dari kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Yina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat tabiin itmam wa tamiin, dan sampai kepada kita yang meniru dan menjotoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat RRI, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah bukan hanya sekadar kita mengungkapkan perasaan atau bukan hanya kita sekedar merayakan kelahirannya, tapi ini adalah sebuah esensi daripada keimanan. Ternyata dalam sebuah kisah dikatakan, yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an sya'bi qala ja'a rajulun min ansar ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari kabilah Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, la anta ahabbu ilayya min nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Seorang Ansar itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lah yang lebih aku cintai daripada jiwaku, anakku, keluargaku, bahkan hartaku. Sampai-sampai dia berkata, walau la anni ataituka fa'aroka ladonantu anni sa'amut. Apa yang dimana ketika orang itu, jika aku tidak pergi, mengatakan jika aku tidak datang kepada engkau, tidak menemui engkau, maka perasaanku, aku ini akan mati. Sahabat Ansor wabakil Ansor, sahabat Ansor itu menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abkaka, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai sahabat? Qala, sahabat Ansor itu mengatakan, dakartu annaka satamut wa namutu. Aku mengingat, aku ingat bahwa engkau akan mati dan aku pun akan mati, kami pun akan mati. Fatur fa'u ma'an nabiyyin wa nahnu indakhalnal jannah kunna dunaka. Sedangkan engkau pasti masuk surganya beserta para nabi, diangkat dengan para nabi derajat surganya. Sedangkan kami, jika andai kata kami masuk surga, kami akan tiada atau kehilangan engkau. Tidak akan sampai derajatnya bersama engkau bersama-sama. Ini ungkapan kerinduan para sahabat, di antaranya diungkapkan oleh seorang sahabat dari Ansor, umumnya para sahabat yang lain, bahwa perasaan itu telah diungkapkan, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi jiwa ragaku, kata beliau. Anak-anakku, keluargaku, hartaku, bahkan aku seolah-olah mati jika tidak bertemu dengan engkau. Ini adalah cinta hakiki. Kemudian dia menangis. Kenapa engkau menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika aku ingat bahwa engkau akan mati, kami pun akan mati. Sedangkan engkau meninggal masuk surga, dijamin akan bersama para nabi, diangkat derajat engkau. Sedangkan aku, kami, ketika andai kata kami masuk surga, maka kami akan kehilangan engkau. Disitulah falam yukhbirhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyai'in. Rasul terdiam sejenak, tidak bisa menjawab karena belum ada jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal yang gaib ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah turunkan salah satu ayat ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuti illaha, barang siapa yang taat kepada Allah war rasula, dan kepada rasulnya, fa ulaika, maka mereka itulah ma'alladina, bersama orang-orang, an'amallah, yang telah Allah berikan nikmat alaihim, kepada mereka, minan nabiyina, bersama para nabi, wasiddiqina, dan para sahabat, dan para siddiq, orang yang jujur, wasyuhada, dan orang yang mati syahid, wassolihina, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika, dan itulah sebaik-baik rafiqon, teman. Setelah ada kabar gembira turunnya surat, di antara surat ini adalah surat An-Nisa, ternyata memberikan kabar gembira. Faqalan lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshan, bergembiralah, selamat. Jadi ketika seseorang pada saat itu ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menempatkan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya bersama orang-orang yang dicintai, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kisah tersebut menunjukkan betapa besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai nabi bagian terpenting dari keimanan. Bukan hanya mengungkapkan rasa, bukan hanya kita bergembira, hanya merayakan kegembiraan, tetapi Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah seseorang disebut beriman hatta akuna, sehingga aku, kata Rasulullah SAW, ahabba ilaihi, lebih dicintai min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi, dari manusia, ajma'ina, semuanya. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian terpenting dari keimanan. Bagian terpenting dari keimanan. Sehingga Rasulullah SAW tadi dalam hadis Bukhari menyebutkan, tidak disebut beriman orang yang belum menempatkan kecintaannya kepada Nabi melebihi dari siapapun. Sekalipun dia adalah anaknya, sekalipun dia adalah orang tuanya, sekalipun dia kerabatnya atau manusia yang lainnya. Bahkan pada satu kisah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidu biyadi Umar bin Khattab. Para sahabat itu bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengambil tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar. Maka berkata kepadanya Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Umar mengungkapkan bahwa, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu apapun kecuali jiwaku, nyawaku, ragaku, kata Umar bin Khattab. Jadi Umar menudukkan Rasulullah SAW dari siapapun selainnya kecuali atas nyawanya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la walladhi nafsi biyadihi, tidak wahai Umar, demi zat yang dimana jiwaku berada di tangannya, demi Allah, hatta aku na ahabba ilaika min nafsika, tidak disebut beriman, belum sempurna keimananmu sehingga engkau mendudukan aku lebih dari dicintai daripada apa yang ada di dalam dirimu, yaitu ragamu, jiwa ragamu. Faqala lahu Umar, fa innahul al'an. Umar menjawab, al'an, sekarang, wallahi demi Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada jiwa ragaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al'an ya Umar, sekarang engkau beriman. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya, harus didudukkan di atas segalanya, karena ini yang merupakan bagian daripada keimanan. Umar pun rela mati demi Nabi. Umar pun rela, sahabat pun rela, apa namanya, menghilangkan nyawa dengan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Karena ini menunjukkan bahwa iman ini, atau maaf, cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari hal yang terpenting dari keimanan, wujud keimanan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana wujud, atau maaf, keutamaan mencintai Rasul? Ketika kita mencintai Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau benar-benar mencintai Allah, katakanlah oleh Allah kepada Muhammad, ikutilah aku, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Ini keutamaannya. Mencintai Rasul akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ketika Allah sudah menurunkan kecintaannya kepada hamba-Nya, maka Allah akan menyelamatkannya. Menyelamatkan dari siksa neraka, menyelamatkan dari memasukkan neraka, dan menyelamatkan akan dimasukkan ke surga. Jadi segala amaliah yang ada di dunia ini, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapatkan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga orang yang akan mendapatkan kemanis-manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwah. Yaitu Allah dan Rasulnya ditempatkan kecintaannya, dilebihkan atau melebihi segala sesuatu apapun yang selain Allah dan Rasulnya. Maka orang ini akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana para sahabat, siapa? Bilal bin Rabah. Walaupun dia disiksa, walaupun dia sengsara demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia tetap bertahan. Itu orang yang sudah merasakan manisnya keimanan. Kemudian akan memperoleh kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi mim waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah seorang beriman hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Kemudian yang keempat, bahwa nanti kita akan didampingkan, akan didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami, ya, ketika itu mengabarkan kepada kami Su'bah, Amr bin Murrah, Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kapankah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuknya, untuk menghadapi hari kiamat? Laki-laki itu menjawab, aku belum mempersiapkan banyak, baik itu sholat, puasa, ataupun sedekah. Namun aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai itu akan membersamai. Ketika kita mencintai, luapan cinta itu secara hakiki kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW dengan ungkapkan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi apa wujud daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW? Setelah cinta itu kepada Rasul memerlukan esensi daripada keimanan, bagian terpenting daripada keimanan, keutamaan-keutamaan mencintai Rasulullah SAW akan dicintai oleh Allah, kemudian itu adalah keimanan yang sempurna, kemudian nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Lalu wujud daripada hal itu apa? Wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah taat kepada beliau. Ketaatan kepada beliau sedangkan sekarang tidak ada. Sahabat masih bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi kita generasi selanjutnya tidak ada. Maka dengan apa kita taat? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu mendatangkan kecintaan. Itu wujud daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Berarti taatnya kita kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis Nabi, Al-Quran, kita taat kepada Al-Quran, kita taat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita taat terhadap syariatnya, itu adalah wujud daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan bahwa, وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia sungguh akan bahagia. Bahagia mendapatkan keberuntungan yang besar. Nah, ini yang pertama, wujud daripada kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian, apa? Pengamalan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Yang dimana nanti akan ada zaman, ada akan waktu, orang-orang manusia susah untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka orang ini tetap berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun seperti menggigit bara api di dalam mulutnya. Walaupun kepanasan, susah untuk mengamalkan sunnah. Tapi karena wujud daripada kecintaan kepada Rasulullah SAW, dia tetap berpegang teguh. Maka kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka dia akan di surga bersama kami. Kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah, wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tiada lain adalah Rasul ketika diutus ke mana? Ke Makkah, ke Quraisy. Ya, tiada lain liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Oh, berarti wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW yaitu perbaikan akhlak kita sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasul secara pribadi, sebagai pribadinya, Rasul sebagai kepala rumah tangga, Rasul sebagai tetangga, Rasul sebagai pekerja, Rasul sebagai pengusaha, Rasul sebagai pemimpin dari masyarakat atau negara, Rasul sebagai imam, begitupun Rasul sebagai komandan perang, itu semuanya ada dalam tauladan Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah SAW, semuanya ada uswatun hasanah. Ada. Maka tiada lain wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah perbaikan akhlak. Mungkin 3 poin ini. Agar kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tiada lain sekarang adalah kepada Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kemudian yaitu menghidupkan sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah kita memperbaiki akhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka itulah wujud daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mbak Lian dan masyarakat atau para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk pemaparannya. Dan Anda juga pendengar bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan telepon ke 269720 atau juga Anda bisa tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811 7207909 berkaitan dengan tema yang kita usung hari ini di Mutiara Pagi tentang wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan telepon pertama Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Apin di Candipuro?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, walaupun kering tapi insya Allah sehat.
0: Masya Allah sehat ya, insya Allah ya. Apin, silakan pertanyaannya Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namanya Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya. Lancar urusan dia dan sukses Mbak Dian juga ya. Nah, saya tanya yang gini Pak Ustadz, yang minggu kemarin itu kan katanya di akhirat itu apa, di padang mahsyar itu 5000 tahun kalau nggak salah ya, 500 tahun. Ya 50 itu ya. Pertanyaan gini Pak Ustaz, itu apakah kehidupan di padang mahsyar itu sama seperti dunia Pak Ustaz, bermewah-mewahan atau bermegah-megahan atau memikirkan diri sendiri bukan memikirkan orang lain? Karena kita ingat kan itu kan pada mahsyar tempat berkumpulnya umat Pak Ustaz ya, berbagai daerah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Apakah sama seperti dunia Pak Ustaz? Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua tadi Pak Ustaz, orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, apakah apa ibaratnya misal nih yang berat itu Pak Ustaz, sunnah yang ibarat dia mulai Pak Ustaz, itu muat mau ngomong itu susah. Mohon penjelasan Pak Ustaz, mohon penjelasannya ya. Terima kasih Mbak Dian, saya sekali Mbak Ara ya, saya sekali ya. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Apin yang sudah telepon tadi ya. Silakan untuk dijawab Ustaz.
1: Pertanyaan kedua apa itu Bara ya?
0: Pertanyaan yang keduanya, kalau misalnya kita di padang mahsyar yang pertama itu kan apakah kita bermewah-mewahan kembali Ustaz, kemudian juga ya, seperti betul. Apa kita beraktivitas di sana selama waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian pertanyaan ya. Yang kedua tadi adalah ketika kita di padang mahsyar itu juga seperti apa perlakuannya Ustaz?
1: Oh ya, siap. Baik, Pin. Jadi ini tema yang kemarin ya. Kita lanjutkan. Betul, ternyata nanti di padang mahsyar semua orang itu kebingungan, ada yang ketakutan, ada yang bergembira. Itu bermacam bagai perasaan secara psikologis. Kenapa? Karena di situ manusia, contohnya, kita maaf sekali, ketika sesudah ujian di suatu universitas, sekolah tinggi, kita pada hari itu dinyatakan lulus dan tidaknya pengumuman. Maka para mahasiswa-mahasiswi datang berbondong-bondong untuk menunggu melihat hasil pengumuman itu dengan berbagai perasaan. Berbagai perasaan. Ya, tentunya ada harap-harap cemas dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita di padang mahsyar pada saat itu penentuan antara kita selamat dan tidaknya. Dan tidak ada lagi kehidupan-kehidupan yang dimana nanti kita bisa berjuang memperbaiki lagi. Tidak ada. Maka disitulah hari di mana orang bisa sekali menyesal selamanya. Bisa sekali bahagia selamanya. Ada juga yang merenung dan lain sebagainya. Nah, itu berbagai ungkapan rasa di situ. Dan pada saat itu serba kebingungan manusia itu. Bahkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Jadi sendiri-sendiri pada bingung kemana ini harus melangkah dan lain sebagainya. Cuma secara otomatis bahwa nanti kita akan dikelompokkan ashabul yamin wa ashabus simal, kelompok kanan yaitu orang yang akan memasuki surga. Berbagai macam orangnya, ada yang dosanya besar, banyak, kecil, sedikit dan lain sebagainya. Tapi tetap itu orang akan masuk surga. Cuma kemarin ada yang dihisab dulu, ada yang tanpa hisab, ada yang hisaban yang sangat berat gitu kan. Kemudian kelompok kiri yaitu kafir, ashabus simal, kalau tadi ashabul yamin, kanan. Nah, ashabus simal ini kelompok kiri, yaitu para pengisi neraka, kafir, musyrik, munafik. Nah, itu semuanya di kelompok kiri. Itu semuanya akan masuk neraka. Nah, maka disitulah Bang Alvin, keadaan manusia pada saat itu ternyata banyak yang harap semas, kebingungan, dan lain sebagainya. Kemudian apa? Apa namanya sikapnya? Gitu ya, Baraya, yang kedua.
0: Iya, Pak Ustaz.
1: Ya, sikap kita itu ya tiada lain, ditentukan oleh amal kita yang sekarang. Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Rasul, sikap kita terhadap manusia yang lainnya, itu yang menentukan kita. Ternyata banyak ungkapan bahwa siapa orang yang menolong kesusahan orang lain ketika di dunia, maka Allah akan tolong dia kesusahannya di dunia dan di akhirat. Nah, berarti di saat padang mahsyar itu orang lagi kesusahan, karena orang ini seling menolong kesusahan orang lain, insya Allah orang ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan sambungan Ustaz dari pendengar dari WhatsApp ini, dari Pak Afif di Tanjung Karang. Ustaz, kalau misalnya nanti di padang mahsyar, ketika kita merasa bahwa iman kita sudah cukup, tapi ternyata iman kita kurang, pun kebalikannya, ketika kita merasa iman kita kurang, tapi ternyata iman kita menurut Allah itu cukup, bagaimana kita di padang mahsyar nanti akan masuk ke golongan yang mana Ustaz? Terima kasih untuk jawabannya. Silakan Ustaz.
1: Ahkamul Hakimin, Allah itu adalah pemberian hukuman yang bijaksana. Jadi kita akan dinilai oleh Allah sendiri. Hakimnya sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagai hakim yang sangat bijaksana. Ya, kalau perasaan kita berkurang dan lain sebagainya, tapi ketika Allah sudah menyatakan, maka insya Allah itu kita akan golongkan orang-orang yang beriman, yang nanti akan ke golongan kanan. Yang ke selanjutnya kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah, yaitu alataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yaitu ada orang wujuhu yawma idzin khasyi'ah, pada masa itu wajahnya di padang mahsyar itu khasyi'ah, penuh ketakutan, kengerian. Maksudnya ketika seseorang ada harapan ketika di dunia dengan pedenya dan lain sebagainya, amilatun nasibah, dia telah bekerja keras untuk apa? Untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat itu ternyata Allah nilai tasla naron hamiyah. Hasil kinerjanya, hasil amalnya ternyata sia-sia. Maka Allah nyatakan tasla naron hamiyah, dia masuk neraka. Padahal sudah dia itu beranggapan ketika di dunia ini ahli kebaikan. Tapi ketika Allah sudah menyatakan di hari kiamat, itulah Allah akhir daripada penilaian kita. Jadi kita itu tidak akan, belum pernah apa, belum tenang sampai Allah menyatakan bahwa kita ahli surga. Begitu mungkin. Allahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan Ustaz dari WA lagi ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya Radit di Bandar Lampung. Mau bertanya Ustaz, kebetulan saat ini saya sedang diuji, belum memiliki keturunan setelah 8 tahun menjalani pernikahan. Bagaimana kita sebagai umat Islam bisa meneladani keteguhan dan kesabaran Rasulullah dan Aisyah dalam menghadapi keadaan ketika belum memiliki keturunan? Dan apa hikmahnya yang dapat kita ambil dari kehidupan Aisyah yang tetap teguh menjalani hidup dan tidak menikah lagi setelah wafatnya Rasul, khususnya bagi seseorang yang sedang diuji dalam persoalan keluarga dan juga keturunan? Mohon untuk jawabannya Ustadz, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini Mbak atau Abang Radit?
0: Ya? Radit, seperti laki-laki ya Ustadz.

0: nikah lagi, ternyata diberikan keturunan. Kemudian ternyata ada lagi dari istri yang pertamanya punya anak. Ini gambarannya yang sesuai syariat. Yang kedua, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mengatakan bahwa saya ini telah beruban ya Allah. Ya, bahkan kepalanya sampai bersinar, yaitu dengan uban. Kemudian istriku mandul. Secara medis diklaim bahwa secara medis istrinya adalah mandul. Akhir. Ternyata sesuatu yang tidak mungkin itu akan mungkin ketika kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis. Contohnya lagi Maryam, kan adanya pembuahan anak itu, adanya hubungan. Hasil dari hubungan itu pembuahan. Ternyata ini tidak ada. Siti Maryam itu yang tidak mungkin, itu Allah mungkin. Kalau sudah intervensi, maka dengan apa? Di antaranya kita, Bang Radit, terus berdoa, terus berikhtiar. Karena dari segala ikhtiar dan doa itu, tidak akan menjadikan apa sesuatu itu apa tidak berbuah kalau kita ikhlas. Dan kemudian bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW sampai dihina bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang terputus, abtar. Maka turunlah surat Al-Kausar. Jadi keterputusannya kata orang jahiliyah itu adalah Nabi tidak punya keturunan. Ya, tidak punya keturunan. Maka ketika itu Allah memberikan kabar gembira. Keturunan ini merupakan adalah bagian daripada pemberian dari Allah. Maka kita pasrahkan kepada Allah. Jadi amanah itu ya. Bang Radit, sabar. Teruskan kesabaran karena sabar itu tidak ada batasnya. Dan ikhtiar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini adalah syariat. Maaf, setiap istri Nabi tidak boleh lagi nikah dengan yang lain, lelaki lain. Itu terputus, tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, maka ini menjalankan syariat. Intinya adalah Aisyah radhiyallahu anha sabar dalam menjalani kehidupan segala ujiannya, kemudian dia sabar menjalankan syariat. Intinya adalah Maradit tetap taat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar, yang ketiga adalah berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama kita hidup masih terus ada harapan di dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Bang Radit tadi di Bantar Lampung. Kemudian dari 0823 7129 sekian. Assalamualaikum. Untuk meneladani Nabi Muhammad semestinya kita harus paham, harus kita pelajari semua seperti apa kesehariannya. Kemudian juga untuk itu kita semua saat hari ibadah, contoh sholat, kita yang saat ini sholat kita masih belum bisa khusyuk. Mohon arahannya Ustadz, apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menuju hidup yang lebih baik, dari Pak Sudarman di Kota Gajah. Tentang sholat yang khusyuk seperti Nabi Muhammad ini Ustadz, seperti apa yang harus kita jalani dan juga mungkin apa yang harus kita lakukan.
0: Masya Allah, masya Allah. Baik, Bapak siapa Ibu?
1: Pak Sudarman di Kota Gajah.
0: Pak Sudarman, masya Allah. Ternyata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ketika kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka sesuatu itu akan banyak kerusakan. Banyak kerusakan. Salah satu contoh, ketika saya berjalan dari Pulau Jawa ke Lampung, ternyata saya tidak punya pengetahuan. Tidak tahu, belum tahu. Yang tadinya target satu hari misalkan, ini bisa beberapa hari karena ketidaktahuan. Seseorang contohnya Barara membuat bolu, ya, meracik bolu, kemudian tidak tahu takarannya, caranya, apa bahannya dan lain sebagainya. Apakah bolu itu akan sesuai dengan ekspektasi atau hancur?
1: Pastinya tidak sesuai ekspektasi Ustadz ya.
0: Betul. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, bagaimana seseorang beribadah tanpa ilmu ternyata banyak kerusakan. Nah, begitu pun dengan seseorang, setiap manusia

0: Muslim ketika kita ingin beribadah, maka tiada lain adalah kita harus terus mencari ilmu untuk memperbaiki sholat kita. Untuk memperbaiki sholat kita. Maaf, suka ada selintilan. Ya, orang Muslim, orang Islam mah masih bahas sholat terus gitu kan. Masih bahas sholat, apa namanya, toharot terus kan gitu. Orang lain mah sudah bikin pesawat, sudah bikin apa namanya, Apollo dan lain sebagainya. Kita berikan pengertian kepada mereka. Apollo dan pesawat itu masih di dunia, masih di bumi. Tapi sholat dan apa bersuci itu sudah mencapai, menembus akhirat. Saya mah ingin menyelamatkan akhirat kita. Gak apa-apa, Pak. Kita belajar terus tentang cara, tata cara bersuci, sholat yang betul. Itu yang pertama adalah dengan ilmu. Karena kita ingin memperbaiki akhirat kita. Ya, kita lihat di zaman ini. Banyak orang yang sampai S3 untuk demi ilmu dunia. Tapi ketika kita ilmu akhirat cukup seminggu sekali, sebulan sekali. Nah itu ciri orang-orang yang tidak cinta akhirat. Yang kedua, yaitu apa? Kita dengan ilmu. Apa agar kita khusyuk? Yakinkan dalam hati bahwa ibadah itu adalah ibadah terakhir. Tidak akan ada lagi pengulangan ibadah. Maka orang itu akan apa namanya, istilahnya terdorong, termotivasi untuk memperbaiki ibadah itu. Sebaik-baiknya dipersembahkan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah dengan ilmu. Yaitu tadi bagaimana Rasul sholat dan lain sebagainya. Harus mengikuti Rasul. Sesuai sunnah Rasul. Rasul itu role model. Rasul itu adalah apa namanya, kalau dalam jahitan itu kola. Maka kalau kita ingin sholat kita diterima seperti Rasulullah SAW dengan ilmu. Yang kedua adalah tadi, jadikan ibadah itu adalah ibadah yang terakhir. Insyaallah kalau orang menjadikan orang bahwa itu adalah terakhir, kesempatan terakhir, maka tidak akan pernah menyia-nyiakan. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya ya. Kemudian kita bacakan satu lagi pertanyaan Ustaz ya, singkat saja ini dari Bu Wulan. Ingin bertanya, bagaimana caranya membayar sholat Ustaz yang tidak kita laksanakan yang dahulu, atau masa-masa muda dulu yang mungkin terlupa Ustaz, bagaimana cara membayarnya?
0: Pandangan para ulama di antaranya adalah kita taubat dari meninggalkan sesuatu itu, yaitu kita tidak mengulangi lagi, meninggalkannya. Kita lakukan apa namanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan kami bahwa tidak ada istilahnya penggantian salat. Cukup kita salat lakukan tepat waktu yang benar, kemudian tambahkan dengan yang sunnah. Karena yang sunnah itu menambal sholat-sholat yang kurang dari kita. Jadi yang dulu itu bisa insya Allah dengan sholat, memperbanyak sholat sunnah akan tertutupi. Jadi tidak ada pengulangan sholat wajib. Jadi sholat wajib itu la qodo afis sholat, tidak ada qodo dalam sholat. Maka di sini kita sholat ya wajib yang sekarang jangan pernah tinggalkan, kemudian tambahkan dengan sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Semoga ini menjadi penyemangat juga untuk Bu Wulan gitu ya, untuk menambahkan lagi sholat sunahnya dan pasti juga diberikan kesehatan untuk Bu Wulan ya. Baik Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu kita tutup dengan kesimpulan Ustaz, bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta kita semakin setiap harinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Silakan Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Implikasi cinta kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari, cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa para tokoh teoritis harus tercermin dalam segala aspek kehidupan umat Islam. Yaitu tadi yang pertama, maaf, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sejauh mana, karena Rasul pun adalah taat kepada Allah, bahkan beliau sudah dijamin pun masuk surga tetap taat kepada Allah ya. Maka ini tidak berleha-leha. Kemudian mengamalkan sunnah. dengan berilmu dulu. Ini adalah sunnah, ini adalah bukan. Ya, karena dengan mengamalkan sunnah kita telah mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah yaitu kita meneladani akhlaknya. Meneladani akhlaknya, karena akhlak Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maaf, yang keempat adalah bukti cinta kita, wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seseorang kalau sudah cinta itu akan menyebutkan namanya, terus mengingatnya. Maka di sini pun kita berselawat terus kepada Rasulullah SAW dalam mewujudkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita keyakinan, dengan ilmu, kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Triswara SHI MPD untuk ilmu dan juga nasihat yang bermanfaatnya Ustaz, dan untuk pendengar semuanya juga sudah menemani kami. Semoga dari mutiara pagi hari ini kita bisa menambahkan lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad dan menjadi pengingat kita juga bahwa semakin kita mengenal Nabi Muhammad SAW, semakin dalam pula cinta yang tumbuh di hati kita. Selamat beraktivitas kembali Ustaz, terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama, semoga bermanfaat.
1: Iya, terima kasih Ustaz. Dan untuk pendengar juga terima kasih, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,91 di Bantar Lampung, karena informasi dan seperasai. Dan mutiara pagi hari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Wamena Muari, Polda Lampung meminta orang tua memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak, terutama di tengah maraknya pengaruh lingkungan dan aktivitas di ruang digital. Pengawasan itu dinilai penting untuk mencegah anak terjerumus dalam berbagai persoalan, mulai dari penyalahgunaan narkoba, seks bebas, pinjaman online atau pinjol, hingga ajakan mengikuti aksi yang berpotensi berujung kericuhan atau huru-hara. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswan dari Yuyun mengatakan, orang tua tidak cukup hanya mengetahui keberadaan anak, tetapi juga perlu memahami lingkungan pergaulan serta aktivitas yang mereka lakukan, termasuk di media sosial. Beralih ke warca selanjutnya. Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang telah merealisasi 23 program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL dengan total bantuan mencapai 805.668.699 rupiah hingga Agustus 2026. Kami ulangi, mencapai 805.868.699 rupiah hingga Agustus 2026. Program tersebut merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Penyaluran bantuan mencakup bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana umum. Manajer Humas PT KAI Dipri 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Asjari, mengatakan program TJSL merupakan bentuk kepedulian perusahaan sekaligus upaya KAI untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di lingkungan operasionalnya. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun minak muari Pebenjangan Kutis. Jumpa lagi bersama saya Ferdin Riyadi yang akan menemani minak muari hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan diawali kebersamaan kita, kita akan nikmati lagu dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kita mulai dari Pengkhianat Hati.

0: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferdinand. Jadi Minamwari, Bayangkara Presisi Lampung FC resmi meluncurkan tim dan jersey baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Launching berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Korps Lalu Lintas Korlantas Polri sekaligus CEO Bayangkara Presisi Lampung FC, Irjen Pol Wibowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung, mitra sponsor, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan tim. Dirinya berharap kehadiran Bayangkara Presisi Lampung di tengah masyarakat dapat memperkuat kecintaan terhadap sepak bola, menumbuhkan semangat sportivitas dan profesionalisme, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda Lampung untuk mengembangkan potensi dan meraih prestasi. Kembali lagi kita di Hello Ni Pagi Rani untuk nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Ya Allah, podok huluku kane hindi. Bang api-api sika tebeli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Caka unyin-unyin. Api cepat kumasuk lah kodonya aja yuk. Walah hak caka unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debihani. Soal kamu pagi-pagi ini sakit cuping kau.
0: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah caka unyin kegani. Mit warung sandia caka mune kegani. Aja ga masak. Medi unyin-unyin kegani warung caka unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
1: Niku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun do niku nya.
0: Api-api mone wak koperasi merah putih. Apa ceritanya nukida?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api mone fungsi ini koperasi sina. Dacok kodok ngepang ke papan horeko.
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya, aku masih sana.
1: Lapa, kuantak aku, Pak.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: FM Suara Budi.

0: kepada Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah.

0: ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan

0: Gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini, saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
2: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
3: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: Sumoto, Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

Bina Muari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menargetkan Bayangkara Presisi Lampung FC mampu meningkatkan prestasi dengan menembus tiga besar pada kompetisi musim 2026-2027. Target tersebut disampaikan Rahmat Mirjani saat launching tim dan jersey baru Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Rahmat Mirjani mengatakan capaian lima besar pada musim sebelumnya merupakan prestasi yang baik, namun bukan target akhir. Ia optimistis persiapan tim yang lebih matang dapat membawa Bayangkara Presisi Lampung meraih hasil lebih baik musim ini. Beralih ke warca selanjutnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional Olahraga atau Porwanas 2027 dengan menggelar seleksi atlet cabang olahraga atletik di Stadion Pahoman Bandar Lampung pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Ketua Harian APN dan Porwanas 2027 PWI Lampung, Supriyadi Alpian mengatakan atletik menjadi salah satu cabang yang diandalkan karena telah menjadi tradisi perolehan medali emas bagi Lampung. Sementara itu, manajer atletik PWI Lampung, Fahrul Rozi, menjelaskan pihaknya akan meningkatkan intensitas latihan secara kontinu. Dari empat atletik yang disiapkan, tiga berada di Bandar Lampung dan satu atlet berasal dari Lampung Utara. Menurutnya, target tiga emas dapat diwujudkan dengan dukungan pelatih, latihan berkelanjutan, dan kedisiplinan atlet hingga pelaksanaan Porwanas 2027. Demikian Warca Pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 8.